90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, suara balik lagi. Dan karena sekarang udah jam 7, ini saatnya kita buat sepil-sepil gimana perakhiran cuaca untuk hari ini di Kota Padang, Sumatera Barat, dan sekitarnya. Alright. Kira-kira gimana ya prediksi cuaca untuk hari ini, teman Pro 2? Ini cuacanya lagi terang-benerang cerah banget sih. Cocok banget untuk pelaksanaan Car Free Day. Dan juga aku mau ngasih tahu, jangan lupa nanti ini kan kawasan Sudirman ini termasuk rutenya kamu CFD-an ya, teman Pro 2. Mampir dong ke area Refest. Jangan lupa ya, ini yang lagi dengerin sambil jalan, boleh banget loh mampir ke, kemana? Ke RRI, Jalan Jenderal Sudirman nomor 12, Padang. Aduh, aku nungguin kamu banget sih, jujur ya, untuk datang ke sini. Dan biar kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, teman Pro 2. Wow, ngobrol-ngobrol apa tuh? Iya, ngobrol-ngobrol di sepadu dong, selamat pagi. Ah bukan, ini namanya udah Sabana Pagi, Cin, ingat. Barusan suara alter ego ya ngomong. Iya, emang bener ya. Jadi kita bakal sepil dulu gimana perakhiran cuaca untuk hari ini di Kota Padang, Sumatera Barat, dan sekitarnya. Here we go. Okay, kayaknya kalau prediksi di aku sih, ya ini aku ya, cuacanya bakal cerah sih sampai sore nanti. Tapi let's see gimana untuk hari ini. Nah, benar kan? Overall itu cerah di beberapa kota di Sumbar ya, teman Pro 2. Dan kabupaten, ada 19 kabupaten dan kota, if you know, you know. Nah, tapi memang dua cerah itu ada pesisir selatan dan Solo, itu dua-duanya cerah. Si Junjung Tanah Datar sama Padang Pariaman itu berawan ketiganya, teman Pro 2. Kalau pesisir selatan itu cerahnya di suhu 23-29 derajat Celcius. Untuk Solo itu suhu cerahnya di 17-26 derajat Celcius. Si Junjung berawan, Tanah Datar berawan tadi ya, Padang Pariaman juga berawan. Overall suhunya start dari 21-30 derajat Celcius. Next Agam 50 kota juga dua-duanya berawan, start suhunya di 20-30 derajat Celcius. Pasaman Kepulauan Mentawai. Kalau Pasaman ini hari ini diprediksi hujan ringan sayangnya. Suhunya di 21-30 derajat Celcius. Next ke Kepulauan Mentawai, Darmasraya, Solo Selatan, tiga-tiganya cerah, cerah banget ya. Suhu Kepulauan Mentawai itu di 28-29 derajat Celcius. Darmasraya di 23-31 derajat Celcius. Solo Selatan di 22-30 derajat Celcius. Next Pasbar berawan hari ini di suhu 25-32 derajat Celcius. Kota Padang cerah, benar kan? Start suhunya di 21-28 derajat Celcius. Kota Solo berawan dengan suhu 20-29 derajat Celcius. Sawalunto cerah banget di suhu 23-32 derajat Celcius. Next, four last standing ya, ada Kota Padang Panjang berawan, Bukit Tinggi berawan, Payakumbuh berawan, dan Kota Pariaman juga berawan. Untuk Kota Padang Panjang dan Bukit Tinggi suhunya mirip banget di 19-27 derajat Celcius. Kota Payakumbuh juga rada-rada mirip ya, tapi Kota Payakumbuh berawannya di start 21-30 derajat Celcius, sementara Kota Pariaman di 26-30 derajat Celcius. Alright, teman Pro 2, gitu dia. Itu dia prediksi cuaca untuk hari ini di Kota Padang, Sumatera Barat, dan sekitarnya. So, buat kamu, make sure banget udah siapin plannya, mau hangout, mau berjalan-jalan dengan sepatu rodaku. Gitu ya, nanti kita bakal balik lagi. So, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, and we are going to listen Rain Dance dari David Ringtam. Maksudnya lagunya enak banget, ngat. Aku suka banget sih lagu ini, jujur.

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
8: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan kini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Temuan Perludem dikutip dari rri.co.id. Ketua Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Bandar Lampung, Dr. Zainuddin Hasan, mengungkapkan lemahnya efek jera menghambat pemberantasan korupsi nasional. Menurutnya, ketiadaan perampasan aset membuat koruptor tetap memiliki kekayaan menjalani hukuman sehingga pemulihan kerugian negara belum maksimal.

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pradua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sembah jatitah dipulangkan kepada Allah.
2: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
3: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
4: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awa.

Masih di 90,8 FM Pro2, teman terbaik kamu, teman Pro2. Alright, alright. Udah jam berapa ini? Udah mau jam 8. Jadi ya seperti biasa kalau udah mau jam 8 OTW ini, kalau udah mau on the way jam 8, kita bakal spill hari penting apa yang ada di tanggal ini, tanggal sekarang ya. Tanggal berapa sekarang? Iya, benar banget, tanggal 6 September 2026. Ini tanggal cantik ya, teman Pro2. Yes, ada hari apa aja? Let's go check this out. Yang pertama, kenapa jadi nyanyi? Jadi yang pertama itu ada Hari Kesadaran Buta Warna Sedunia. Ini diperingati setiap tanggal 6 September secara global ya. Tahun ini perayaannya jatuh di hari Minggu. Pertama kali hari ini tuh dicetuskan tahun 2015 oleh Colorblind Awareness. Kalau dari laman resminya sih, peringatan Hari Kesadaran Buta Warna ini kesempatan untuk merayakan dan meningkatkan kesadaran tentang orang-orang yang buta warna. Kenapa sih tanggal 6 September? Ya karena bertepatan dengan hari ulang tahun John Dalton. John Dalton ini seorang ilmuwan yang lahir tanggal 6 September. Dia orang pertama yang diketahui menyadari keberadaan buta warna. Dan dari situ dia sadar kalau dirinya maupun saudara laki-lakinya tidak melihat warna dengan cara yang sama seperti orang lain. Dan dia berpikir karena mereka memiliki cairan biru di mata mereka. Dan sekarang buta warna dikenal sebagai Daltonisme untuk mengenang dirinya waktu itu. Aduh, ini remarkable banget ya teman Pro 2. Nah, siapa di sini yang suka baca buku? Ini adalah hari kamu karena tanggal 6 diperingati sebagai hari membaca buku nasional di Amerika Serikat. Tapi ya, hari ini para pecinta buku diajak untuk menikmati hobi favorit mereka di Amerika ya. Kita ke Amerika dulu kali ya teman Pro 2 ya. Nah, walaupun hari membaca buku nasional ini diyakini berasal dari Amerika Serikat, tapi detail tentang sejarah peringatannya emang belum ada secara pasti teman Pro 2. Tapi satu hal yang pasti, kecintaan masyarakat Amerika terhadap buku. Ternyata buat banyak orang di Amerika Serikat, peringatan ini tuh jadi momen yang dinantikan karena 81% masyarakatnya itu mengaku tidak menghabiskan waktu membaca sebanyak yang mereka inginkan. Makanya hari ini jadi kesempatan yang tepat nih untuk nyisihin waktu sejenak mengejar ketertinggalan dari daftar buku yang pengen dibaca gitu. Last but not least, hari ini juga diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Ewastini. Nah, ini sebuah negara di Afrika bagian selatan. Dari laman National Today, peringatan ini awalnya disebut Hari Kemerdekaan Swaziland. Dan peringatan ini menandai kemerdekaan Swaziland dari Inggris di tahun 1968 setelah Inggris menguasai wilayah tersebut sejak 1903 gitu.

0: Ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: Siapa nih yang senang banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
6: Lagi santai di sore hari,

102 FM, tempat terbaik kamu, tempat berdua. Oke, balik lagi di Sabara Pagi. Dan bahasan kita kali ini itu tentang seberapa ingat sih kamu sama password email kamu? Ayo, siapa di sini yang kalau misalnya udah bikin satu akun, atau misalnya nih kamu mau bikin bank account kan butuh verifikasi dari email, butuh password dan segala macam sandi intinya. Tapi kadang kita suka lupa untuk nyatat tersebut, untuk nyatat sandi apapun password. Dan seberapa, pertanyaannya lebih ke seberapa sering sih kamu gonta-ganti password cuma gara-gara kamu lupa passwordnya. Dan seberapa sering kamu punya masalah dan trouble gara-gara lupa password atau lupa sandi. Boleh banget ya share, karena ini baru kejadian banget hari ini, dekat banget sama aku kejadian ini. Jadi kayaknya cocok banget untuk dibahas pagi ini gak sih teman Pro 2? Buat kamu yang punya cerita tentang hal tersebut, tentang tema kita hari ini, bisa banget telepon di 0751-27482 atau di 0811-66-55908. Kita tunggu ya teman Pro 2, sampai di jam 10 nanti bakal seseruan sama aku. So stay tune and enjoy terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

tahun per 2 dikutip dari rri.co.id. Sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tercatat telah mencapai wilayah Jakarta setelah erupsi sejak Jumat 4 September 2020. BMKG mengidentifikasi dua klaster sebaran abu berdasarkan pemantauan yang dilakukan Minggu dini hari.

0: Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
2: BTW, berapa harga outfit kamu?
3: Cool, gaya lo hypebeast abis.
4: Hah? Beauty and the Beast?
2: Hypebeast!
1: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hypebeast? Kata hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

9,8 Februari 2, teman baik kamu teman Pro 2. Alright, balik lagi di Spad ya. Selamat pagi teman Pro 2. Ih, by the way tadi bahasannya seputar password, kata sandi. Jujur aku cukup sering ya. Karena anaknya suka lupa gitu, suka lupa di mana. Lebih ke bukan lupa passwordnya, tapi lebih ke lupa aku nyatet passwordnya itu di mana. Iya, lupa passwordnya juga sih. Ujung-ujungnya kan kita butuh catatan karena kita lupa passwordnya nggak sih teman Pro 2. Nah emang sering kejadian sih. Baru-baru ini juga tadi ya, nih buat semua pengunjung yang lagi dengerin juga bahkan di RRI Padang ini tadi. Jadi kita tuh ada undian teman Pro 2, undian berhadiah. Nah tapi ketentuannya kamu sebagai visitors ngisi barcode dulu. Di barcode-nya itu ada kayak semacam pengisian survei gitu, dan juga ada bukti kehadiran kamu juga sedang mengikuti dan menyaksikan RRI Fest gitu ya. Nah tapi tadi banyak kasus, dan itu butuh email. Banyak kasus beberapa pengunjung tuh lupa password emailnya dan lupa untuk verifikasi gitu. Jadi oke deh, kita ulang dari awal, kita settingin dari awal. Dan itu pelajaran ya buat kita teman Pro 2. Ternyata tuh password kata Sandi untuk segala hal-hal yang digital, entah itu akun kita, akun email, akun telepon, itu butuh banget. So make sure kamu mencatat dan mengamankan itu di notes handphone mungkin yang terkunci, atau mungkin emang ada satu buku catatan yang isinya password. Tapi kalau buku kan rentan juga ya. Tapi saran aku sih catatannya di notes handphone juga, biar kalau lupa gampang nyarinya gitu. Well teman berdua, itu juga ya, nanti kita bakal balik lagi masih di Sabara Pagi. Makanya jangan kemana-mana, dengerin aku terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak bana.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
3: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate nggak sih sama budaya Minang?
4: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta? Awak ini an balik. Baa awak di Minang ko?
5: Mau ta? Program Lintas Generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

0: Terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka. Karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

0: memikat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
2: Can we do it? Hai warga Kota Padang, RRFest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi di Sabana Pagi dan sekarang udah jam 9 ya, teman Pro 2. Oke, mau spill-spill apa dulu nih? Ya kalau weekend kayak gini tuh cocoknya nge-spill tempat jalan-jalan dengan sepatu rodaku gitu ya, enggak sih? Oke deh, aku bakal spill buat kamu nih, teman Pro 2. Tempat healing kecil-kecilan ya, rekomendasi biar kamu tuh aduh bisa jalan-jalan gitu. Ini beberapa tempat liburan di luar negeri yang harus kamu kunjungi, negara-negara ya. Yang pertama tidak lain dan tidak bukan adalah Jepang maksudnya. Karena di sini tuh ada sisi tradisional yang masih kental, ada kemajuan teknologi juga. Jadi jangan pernah meremehkan keindahan alam Jepang ya, teman Pro 2. Terus kedua ada negara Peru. Ini masuk karena di sini itu negaranya ada sejarahnya, ada lanskap dan petualangan dalam satu perjalanan yang menyenangkan. Daya tarik utamanya adalah Machu Picchu. Kamu pasti tahu dong, ini situs reruntuhan kota kuno peninggalan peradaban Inca dari abad ke-15.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Kambing sate.
4: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan. Karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
5: Satu tase, satu sate, tujuh sutuk.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, udah saatnya Citi Zeni pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Thank you banget yang udah temenin aku siaran dari tadi pagi, subuh banget sampai jam 10 ini ya. Thank you. Ketemu lagi besok di stasiun yang sama, 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, teman Pro 2, penerbangan menuju Singapura dan Makassar paling terdampak penutupan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Hal tersebut seiring adanya sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Deputi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta Yudi Setiawan mengatakan penerbangan rute Makassar dan Singapura menjadi jalur dengan jumlah pergerakan pesawat paling terdampak. Ini akibat penutupan sementara operasional Bandara Suta imbas erupsi Gunung Anak Krakatau. Khusus sektor internasional, penanganan status penerbangan mencakup 16 pembatalan, 7 penundaan dan 5 penjadwalan ulang yang melayani rute Singapura, Hong Kong, Sydney, Seoul, Incheon, Doha, Amsterdam hingga Kuala Lumpur.

Informasi selanjutnya, Taman Pro 2, erupsi Gunung Anak Krakatau terus menjadi perhatian banyak pihak. Setelah aktivitas vulkanik sejak tanggal 4 hingga 5 September 2026, erupsi yang disertai suara gemuruh tersebut tercatat sejak pukul 23.07 waktu Indonesia Barat dan masih teramati hingga pukul 04.40 menit waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan resmi PVMBG Kementerian SDM, aktivitas tersebut berupa erupsi menerus yang menyerupai fenomena lava fontaine. Semburan berwarna merah menyala juga terlihat secara terus-menerus dari kawasan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Merespon hal tersebut, peneliti BRIN Erma Yuliastin menyebutkan awan hasil letusan bergerak ke arah barat dengan bentangan mencapai sekitar 851 km. Erma menjelaskan aktivitas tersebut juga menghasilkan awan pirokumulus yang membawa material erupsi dan senyawa sulfur oksida.

Informasi terakhir teman Pro 2. Layanan MRT Jakarta tetap beroperasi normal di tengah kondisi abu vulkanik yang berdampak di sejumlah wilayah Jakarta. PT MRT Jakarta Perseroda terus memantau kondisi abu vulkanik dan dampaknya terhadap operasional layanan serta fasilitas stasiun. MRT Jakarta memastikan pemantauan terhadap kondisi dan dampak abu vulkanik terus dilakukan. Pemantauan mencakup operasional layanan serta kondisi fasilitas di sejumlah stasiun. Di tengah kondisi tersebut, MRT Jakarta mengimbau pelanggan untuk tetap memperhatikan keselamatan selama melakukan mobilitas. Pelanggan juga diminta menggunakan masker, terutama ketika berada di area yang terdampak abu vulkanik. Demikian info kedua pukul 10.00 waktu Indonesia Barat.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng guestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Sis, uangnya udah ditransfer ya?
1: Oke sis, aku cek dulu ya ke ATM. Setelah itu baru barangnya dikirim.
2: Kenapa mesti repot-repot ke ATM? Daftar aja Nagari Cash Management, layanan keuangan yang ditujukan untuk nasabah perorangan dan non-perorangan, seperti perusahaan atau lembaga, untuk memperoleh informasi keuangan dan melakukan transaksi keuangan melalui fasilitas online. Anda dapat memperoleh informasi saldo rekening, transfer sesama bank Nagari, payroll, atau pengelolaan bayaran dan multibiller atau pembayaran.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Kambing. Sate.
7: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan. Karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
8: Satu tase, satu sate, tujuh sutuk.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
10: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
11: Oke.
12: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
11: Oke.
13: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
11: Oke.
13: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
11: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
14: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya Ninai, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh, itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nai, coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati.

0: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tawa anak-anak adalah kebahagiaan yang harus kita jaga. Namun, tanpa sadar, asap rokok di sekitar mereka bisa merampas kesehatan itu. Paparan asap rokok pada anak dapat menyebabkan gangguan pernapasan, asma, hingga infeksi paru-paru. Anak-anak tidak punya pilihan, tapi kita punya tanggung jawab.

0: Marawa merupakan bendera yang melambangkan identitas masyarakat Minangkabau dengan warna hitam, merah, dan kuning. Bentuk dari marawa ini memanjang ke atas dan terdiri dari tiga warna yang masing-masing melambangkan daerah di Luhak Nan Tigo. Warna hitam melambangkan daerah Luhak Limo Puluh Koto. Di antaranya ada di Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota. Warna ini melambangkan kerelaan dan kesabaran dalam berusaha. Jika berada di daerah Luhak 50 Koto, urutan warnanya kuning, merah, dan hitam. Warna merah melambangkan daerah Luhak Agam, Kabupaten Agam, yang wilayahnya meliputi Nagari Padang, Pariaman, dan Bukit Tinggi. Warna ini melambangkan keberanian dan kebesaran. Jika berada di daerah Luhak Agam, urutan warnanya hitam, kuning, dan merah. Sedangkan warna kuning melambangkan daerah Luhak Tanah Datar atau Kabupaten Tanah Datar. Warna ini melambangkan pengaruh yang tinggi dan berwibawa karena kecerdasan dan menunjukkan kemenangan. Jika berada di daerah Luhak Tanah Datar, urutan warnanya hitam, merah, dan kuning. Dalam penggunaannya, marawa biasa digunakan dalam perayaan-perayaan seperti pernikahan, pelantikan, pengangkatan penghulu, penyambutan tamu, dan berbagai kegiatan adat budaya Minangkabau lainnya.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Dan baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.

0: dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.
1: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Courage, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Courage. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

0: mendadak blank pas ngomong bahasa Inggris? Atau takut salah grammar? Eits, you are not alone. Gak perlu overthinking untuk salah ngomong. Yang penting punya keberanian untuk express yourself. Yuk join us di English Corner, tempat nongkrong paling comfort buat level up bahasa Inggris kamu. Word of the day, English in real life, song of the day, games, and you talk. No judgment, just good vibes. So, it's time to hang out and speak out. Catch us on English Corner setiap hari Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Only on Produa FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Temuan Pro 2 dikutip dari rri.co.id, BPBD Provinsi Lampung meminta masyarakat tetap tenang dan waspada menghadapi aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Masyarakat juga diminta mengikuti informasi resmi dari instansi berwenang. Kepala BPBD Provinsi Lampung, Aswarodi, mengimbau warga tidak mudah terpengaruh informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Ia juga meminta masyarakat melakukan langkah perlindungan diri jika terjadi sebaran abu vulkanik.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas nah.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
4: Rini, kenapa sih? Kamu tahu gak sih?
2: Enggak.
4: Dengerin dulu.
2: Apa?
4: Andre, kemarin dia kesurupan jadi penunggu gedung kantor ini. Ih, serem gak sih?
2: Masa sih jadi penunggu hati kamu kali? Cie.
4: Serius, Rin? Katanya suaranya juga ikutan berubah. Ih, serem.
2: Ulan, please deh. Gini ya, kesurupan itu ada loh dibahas di dalam medis. Menurut Dr. Andreas Wilson Setiawan, dalam bahasa medisnya, possession trainee disorder, termasuk ke dalam gangguan mental atau psikologis. Nah, penyebabnya itu adanya faktor psikologis dan keadaan sosial, di mana pengidapnya akan kehilangan identitas diri dan sensasi kontrol gerakan tubuh. Nah, makanya tuh si Andre nganggep diri dia itu penunggu gedung kantor, gitu.
4: Oke deh, kalau gitu aku mau Raisa Possession Trainee Disorder dulu. Could it be love? Could it be love?
2: Gak gitu juga dong kulit nangka.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
3: Kita masih ingat para pejuang kemerdekaan.
4: Mereka yang di medan perang penuh darah.
3: Demi memperjuangkan martabat bangsa yang dicinta.
4: Genggaman perjuangan sudah dikepal sejak dulu.
3: Sampai menunggu kapan aku dan kamu meneruskannya.
4: Mengobarkan semangat juang dan kesatuan.
3: Karena kesatuan tidak memandang ras dan agama.
4: Kesatuan tidak memandang asal.
3: Karena keberagaman bertujuan menghidupkan identitas bangsa.
4: Jika kita lupa akan kesadaran sosial,
3: ingatlah kembali Pancasila.
4: Pedomankan kembali Bhinneka Tunggal Ika.
3: Itulah rumahku, Indonesia.
5: Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsnya pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Azza wa Jalla, yaitu imam yang adil dan pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam kesunyian atau kesendirian, kemudian ia menangis karena takut kepada azab Allah. Seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung dengan masjid-masjid Allah. 2 orang yang saling mencintai, mereka berkumpul dan berpisah karena Allah Azza wa Jalla. Dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan, akan tetapi ia menolak dan berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan sesuatu yang ia sembunyikan, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: belajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu.
2: Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
3: 7 hours later.
2: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
3: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari.
2: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
2: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
4: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
5: Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang semuanya. Gimana teman Pro 2 di jam 12 menuju jam 1 siang ini udah pada makan siang kali ya? Ada yang lagi ngaso juga kayaknya teman Pro 2, karena cuaca di luar juga lumayan berasap atau berkabut ya teman Pro 2. Mungkin untuk yang pengen keluar rumah gitu, jangan lupa pakai masker juga nih teman Pro 2, biar apa, biar pernafasannya juga terjaga. Oke deh teman Pro 2, barengan sama Rini Kamal di siang hari ini, barengan sampai ya, aku sampai sore hari nanti kita bakal seseruan bareng pastinya, dan nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2. Jadi pastiin untuk stay tune barengan sama kita di 90,8 MHz, atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id.

0: berhenti tuh main judi online.
1: Biar ke situ, saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Keluar kau, bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Papa.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Alright then, udah di jam 1 siang, teman Pro 2. So, seperti biasa kita bakal update informasi dari dunia olahraga dulu. Jadi nih, buat kamu teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti bakal kita share juga update-annya. But now, let's play the next songs. Kita ke Fabio Asher dulu, teman Pro 2. Sorry, baby.

0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan. Hingga 6 jam, bahkan lebih, dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: Hai warga Kota Padang,
2: RRI Fest 2026
1: hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: rumahnya titah dipulangkan kepada Allah.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awam.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, dampak erupsi Gunung Anak Krakatau masih terasa di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Minggu 6 September 2026. Sejumlah penumpang terlihat memenuhi area terminal sambil menunggu kepastian keberangkatan penerbangan masing-masing. Berdasarkan pantauan RRI pukul 13 waktu Indonesia Barat, kepadatan terlihat pada area ruang tunggu dan jalur pelayanan penumpang di dalam Terminal 2. Sejumlah calon penumpang duduk bersama barang bawaan sambil menunggu informasi terbaru dari maskapai. Gangguan penerbangan juga terlihat melalui papan informasi keberangkatan di Terminal 2F Soekarno-Hatta. Sejumlah penerbangan berstatus dibatalkan, sementara penerbangan lainnya tercatat terlambat maupun masih sesuai jadwal.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
4: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi gak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, gak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Pro2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2. Nah, ini ada satu informasi dulu nih buat kamu di siang ini, teman Pro2. Di mana atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadhani atau Srondeng itu meraih medali perunggu nomor lead putra pada World Climbing Series Copper 2026 di Slovenia di hari ini. Nah, jadi teman Pro2, Srondeng itu mencatatkan skor 28 plus pada babak final untuk mengamankan posisi ketiga sekaligus membawa pulang medali perunggu dari seri yang hanya mempertandingkan disiplin lead tersebut. Nah, medali emas menjadi milik atlet Jepang Neo Suzuki yang tampil sebagai peraih skor tertinggi dengan 33 plus, sementara medali perak itu diraih rekan senegaranya Satone Yoshida dengan skor 30 plus gitu ya. Dan hasil ini juga menunjukkan kemampuan Srondeng dalam menjaga performa setelah tampil kuat pada babak kualifikasi. Nah, dalam kualifikasi ya ini mencatatkan skor 5,1 dan berada di posisi ketujuh sehingga berhak melaju ke semifinal.

0: rajin bener nih bawa bekal buat.
1: Iya dong, kan nerapin pola hidup sehat itu mulai sekarang. Kamu gak bosen apa tiap hari makan makanan cepat saji gitu?
0: Yah, mau gimana lagi Put? Kan gak ada waktu buat masak. Kerjaan banyak, aku sendirian, belum punya istri, stress, deadline ini itu.
1: Ya ampun, gak segitunya juga sih. Gaya hidup kayak kamu ini bikin kesehatan menurun terutama pada jantung. Makan makanan yang gak sehat, pola hidupnya gak beraturan.
0: Jantung kan penyakit turunan, Put. Alhamdulillah sih, gak ada tuh keluarga yang jantungan.
1: Bukan gitu juga, itu salah loh. Dokter spesialis kardiovaskular dari RSMMC Jakarta mengatakan sebagian besar pasien yang menderita penyakit jantung mengalami penyakit ini karena gaya hidup, bukan karena faktor genetik.
0: Widih, ngeri juga ya Putia. Aku jadi malu sama diri sendiri. Mending mulai dari sekarang kayaknya aku harus hidup sehat deh. Makasih ya, udah ngingetin.
2: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

98 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di jam 2 dan jam 3 sore ini kita bakal dengerin dulu nih Pro 2 Top 20 nasional dan internasional untuk minggu ini, teman Pro 2. Jadi kita bakal gabung dulu sama Pro 2 RRI Jakarta. So, teman Pro 2, enjoy.

0: teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support ya musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Change dengan LDM. Oke teman Pro 2, kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu dari Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 20.

Romaria dengan 24/7 teman Pro 2 yang kayaknya ya denger lagu Romaria ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing, meong-meong-meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin bagus.

0: Juga penyanyi yang satu ini juga gak kalah cantiknya, ada Selena Grace teman Pro 2 yang kali ini berkolaborasi dengan Andi Rianto di lagu Sumpah Mati di posisi 18.
1: Number 18.

0: Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu teman Pro 2. Walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana. Apakah masih bisa bertahan? Tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: biasanya dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang seneng denger suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

kalau kamu emang suka sama lagu ini, request terus yang banyak. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 8 ada Sal Priadi dengan Foto Kita.

0: terbelah jadi dua ya. Kalau jadi empat agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glow Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik dua peringkat ke posisi 6.
1: Number 6.

0: Kalau tadi Lomba Sihir bawain lagunya Sheila on 7, nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

Pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau. Number 2.

sabar ya, karena aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19, Romaria, 24/7. Posisi 18, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17, Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14, Akbar Chalai, Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Jusi Lusi di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11, Naikila, My Mind Gue. Di posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 8, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Di posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4, ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3, Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner-up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini teman Pro 2, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.

0: malam berikutnya. Jangan lupa ya, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Balik lagi di Info Pro 2 bareng gue Davey Prada.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, music video Lisa terbaru berjudul Sawadika berhasil tembus 70 juta views dengan waktu 24 jam nomor 2. Dan hingga saat ini MV sudah menembus hingga 90 juta penonton dan Lisa berhasil memecahkan rekor dengan menjadi soloist pertama dalam sejarah yang punya 2 music video lebih dari 70 juta tampilan dalam waktu kurang dari 24 jam di YouTube.
1: Info
0: ketiga, grup musik Arctic Monkeys dirumorkan akan ke Jakarta tahun depan itu Mombro 2. Hal itu langsung memicu spekulasi juga dari netizen karena ada salah satu fanbase Arctic Monkeys yang mengubah sebuah teaser dengan tulisan JKT 2027. Tapi sampai saat ini belum ada konfirmasi dari Arctic Monkeys apapun itu Mombro 2. Info ketiga, tour Ariana Grande Eternal Sunshine dikabarkan telah meraup pendapatan kotor sebanyak 107 juta US dollar atau sekitar 1.900 miliar rupiah dari total 41 pertunjukan. Gokil.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsma FM Pro 2 Jakarta.

0: seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Pro2, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Landa Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Pro2, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Pro2. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini, teman Pro2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart, teman Pro2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20, teman Pro2, di minggu ini yang merupakan newcomer, wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

Di peringkat ke-17 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 di minggu ke-6 ya.

0: dari minggu sebelumnya ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: berdua, katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Sama berdua masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di Intershow Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh tempat kedua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan
1: Number 6.

peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9-nya ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: Ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill.
1: Number 2.

biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 National minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Produa. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Produa? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Produa. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Produa. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih kuliah.
3: Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
1: Ih, Roman.
4: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Lagi santai di sore hari,

0: Udah niat mau olahraga hari ini sih, tapi keburu mager. Besok aja deh.
1: Kalau belajar gimana?
0: Besok aja.
2: Kalau cuci piring?
0: Besok aja ya, Bu.

Laman Pro2 dikutip dari rri.co.id, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan aktivitas Gunung Anak Krakatau masih dapat berubah dan meningkat. Hal ini terlihat dari berbagai parameter kegempaan dan aktivitas vulkanik yang masih terekam selama pemantauan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Geologi Lana Saria, Minggu 6 September 2026. Menurutnya, pemantauan harus dilakukan secara berkelanjutan dengan berbagai jenis sinyal kegempaan untuk melihat perkembangan aktivitas gunung.

0: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.
1: Udah niat mau olahraga hari ini sih, tapi keburu mager. Besok aja deh.
2: Kalau belajar gimana?
1: Besok aja.
3: Kalau cuci piring?
1: Besok aja ya, Bu.
4: Andi.
1: Kenapa ini? Kok rame-rame?

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate nggak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Mau ta? Program Lintas Generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Mau ta? Setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.
4: Excuse me.
5: Apa sih anak kecil?
4: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
5: Taulah.
4: Bapak bisa membaca?
5: Bisa, masa nggak bisa?
4: Itu coba dibaca.
5: Harap antri.
4: Hahaha, itu tau baca.
6: Pak, malu dong sama anak kecil.
7: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai. Untuk kamu yang sekarang lagi ada di jalan, teman Pro 2, yang baru saja balik dari aktivitasnya di luar, memang lagi mendung-mendungnya, langit memang terlihat abu-abu, teman Pro 2, dan kayaknya akan hujan juga. Jadi buat kamu yang di sore hari ini lagi di perjalanan pulang, hati-hati di jalan, buat yang kendaraannya bermotor gitu ya, ataupun yang menggunakan transportasi umum, jangan lupa juga dengan hujan starter pack-nya, karena nantinya takutnya ya kalau sudah hujan turun mah baru deh tuh kita agak lumayan kesulitan ya teman Pro 2, selain karena basah kena hujan juga, terus jarak pandang juga pastinya akan jadi lebih sedikit. Nah makanya nih teman Pro 2, hujan starter pack-nya jangan lupa untuk selalu dibawa kemana-mana. Anyway teman Pro 2, di sore hari ini ya masih barengan sama kita di Pro 2 RRI Padang di 90,8 MHz, atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Alright dan teman Pro 2, kayaknya kita lanjut lagi nih ya sama lagu dulu teman Pro 2 untuk nemenin kamu di sore hari ini. Nah kita ke lagu yang satu ini, Stay Ninja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, baiklah teman Pro 2, tidak terasa sudah semakin sore. Dan sudah saatnya Rini Kamal sign out juga nih dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Thank you banget untuk kamu yang sudah mendengarkan siaran kita sampai sore hari ini. Tapi tenang saja, keseruan kamu masih bakal lanjut lagi nih, teman Pro 2. Abis ini bakal ada Fatan yang nemenin kamu, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu. Jadi Fatan bakal nemenin sampai di jaga malam nanti. So, teman Pro 2, stay in terus barengan sama kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kedua, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepadanya saja kamu takut. Dan miliknya meliputi segala apa yang di langit dan di bumi. Dan kepadanyalah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah? Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan. Kemudian apabila Dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu. Kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Dan mereka menyediakan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Dia. Sedang untuk mereka sendiri, apa yang mereka sukai, anak laki-laki. Padahal, apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajah mereka menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia memeliharanya dengan menanggung kehinaan, atau akan membenamkan ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah, alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu. Bagi orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk, dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi, dan Dia maha perkasa, maha bijaksana. Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi syrah li sodiri wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Salawat serta salam mari senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik dalam akhlak mulia. Saudara pendengar RRI yang saya hormati, tema kita pada kesempatan kali ini adalah indahnya hidup bila saling menghargai. Islam adalah agama yang sempurna, mengajarkan bagaimana kita berhubungan dengan Allah, sekaligus bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia. Salah satu akhlak yang paling mulia adalah saling menghargai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu, inna akramakum indallahi atqakum. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini mengajarkan bahwa perbedaan suku, budaya, bahkan status sosial bukan alasan untuk merendahkan orang lain. Justru kita diperintahkan untuk saling mengenal, saling menghormati, dan menghargai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain. Ia tidak menzaliminya, tidak menelantarkannya, dan tidak merendahkannya. Hadis ini menegaskan bahwa merendahkan orang lain sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam. Sebaliknya, menghormati dan menghargai sesama adalah wujud persaudaraan sejati. Para hadirin dan para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, menghargai sesama itu memiliki banyak manfaat. Yang pertama, menumbuhkan kasih sayang. Menghargai sesama akan melahirkan cinta dan kasih sayang. Jika setiap orang merasa dihormati, maka hubungan antar manusia menjadi lembut dan penuh perhatian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah siapa saja yang ada di bumi. Niscaya kalian akan disayangi oleh Allah yang ada di langit. Artinya, menghargai orang lain dengan kasih sayang adalah jalan untuk mendapat kasih sayang Allah. Kemudian, manfaat menghargai sesama yang kedua adalah menguatkan persaudaraan. Menghargai sesama meskipun berbeda suku, budaya, atau status sosial akan memperkokoh ikatan persaudaraan. Islam menekankan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah. Persaudaraan

0: menjaga ukhuwah agar tidak rusak oleh kesalahpahaman. Manfaat menghargai sesama yang ketiga adalah menciptakan kedamaian. Jika manusia tidak saling menghargai, maka yang muncul adalah pertengkaran, kebencian, bahkan peperangan. Sebaliknya, sikap menghormati sesama akan menciptakan suasana damai, tentram, dan saling percaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seorang Muslim adalah orang-orang Muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya." Hadis ini menekankan bahwa menjaga lisan, menghargai perasaan, serta tidak menyakiti orang lain adalah kunci kedamaian hidup bermasyarakat. Manfaat menghargai sesama yang keempat adalah mendatangkan pahala. Menghargai sesama bukan hanya etika sosial, tetapi juga amal yang bernilai ibadah. Allah mencintai hamba yang berakhlak mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya." Hadis ini menunjukkan bahwa akhlak baik, termasuk menghargai sesama, menjadi tolok ukur kesempurnaan iman dan menjadi amal yang bernilai pahala besar. Menghargai sesama bukan sekedar sopan santun, melainkan perintah agama yang berdampak pada kasih sayang, persaudaraan, kedamaian, dan pahala akhirat. Hidup jadi lebih indah bila setiap orang menjaga sikap menghormati dan menghargai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis ini menekankan bahwa ukuran keimanan seseorang salah satunya terlihat dari sejauh mana ia menghargai, peduli, dan memperlakukan orang lain dengan kebaikan. Para pendengar RRI dimanapun berada, hidup akan terasa indah bila kita saling menghargai. Perbedaan bukanlah alasan untuk berselisih, tetapi menjadi jalan untuk saling mengenal dan melengkapi. Mari kita biasakan menghormati orang tua, menyayangi yang muda, menghargai tetangga, menghargai sesama makhluk Allah, serta menjaga tutur kata agar tidak menyakiti hati sesama. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang berakhlak mulia, saling menghormati, dan meraih kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18:23 waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai umurnya di manakah ia habiskan, ilmunya di mana ia amalkan, hartanya bagaimana ia peroleh dan di mana ia infakkan, dan mengenai tubuhnya di manakah usangnya. Ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungan arasy-Nya pada hari yang tidak ada naungan sama sekali kecuali naungannya. Salah satunya adalah seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah ketaatan kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Terbaik.

Tahu gak sih? Pernah gak sih kalian nyadar kalau Indonesia tuh kayak mozaik indah yang tersusun dari ribuan warna? Dari Sabang sampai Merauke, punya ratusan suku, bahasa, budaya, dan agama yang semuanya hidup berdampingan. Semua perbedaan itu bukan buat diperdebatkan, tapi buat dirayakan. Karena justru di situ letak kekuatan Indonesia. Bayangin aja, dari tarian daerah, kuliner khas, sampai tradisi unik di setiap daerah, semuanya punya cerita dan nilai masing-masing. Hidup di tengah keberagaman itu kayak nonton festival budaya setiap hari. Penuh warna, penuh makna, dan pastinya bikin bangga jadi bagian dari bangsa yang kaya banget akan perbedaan. Yuk, terus rawat keberagaman ini bareng-bareng, kita semua bisa kok. Karena meskipun kita beda suku, beda budaya, dan agama, kita tetap satu Indonesia.

0: Oh gitu ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Sebanyak 16 penerbangan di Bandara Internasional Minangkabau atau BIM dibatalkan pada hari ini. Airport Operations Service and Security Division's Head BMI, Erwin Adiasyah menjelaskan, pembatalan 8 penerbangan kedatangan dan 8 keberangkatan ini merupakan dampak penutupan sementara Bandara Soekarno-Hatta akibat paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Selain pembatalan, sejumlah maskapai seperti Lion Air, Garuda Indonesia hingga Citilink, 2 penerbangan Garuda rute Jakarta-Padang, pulang pergi juga mengalami penundaan hingga waktu yang belum ditentukan. Erwin mengimbau calon penumpang untuk aktif memantau status serta jadwal penerbangan terbaru melalui maskapai masing-masing sebelum berangkat ke bandara. Kementerian Ketenagakerjaan kembali membuka pendaftaran pelatihan vokasi nasional atau PVN Batch 5 melalui platform Skillhub hingga 16 September mendatang. Menteri Ketenagakerjaan Yasiril Hari ini mengatakan program upskilling dan reskilling berbasis kompetensi ini dihadirkan guna mencetak tenaga kerja yang adaptif dan siap bersaing sesuai kebutuhan industri. Menaker menambahkan, PVN Batch 5 memprioritaskan para pencari kerja, korban PHK, serta calon wira usahawan muda lulusan SMA sederajat. Peserta yang lolos seleksi awal nantinya akan mengikuti tahapan wawancara pertengahan September, sebelum pengumuman kelolosan resmi pada 24 September mendatang. Balap McLaren, Oscar Piastri dijatuhi penalti mundur 3 posisi grid akibat dinilai menghalangi laju Liam Lawson pada sesi kualifikasi Grand Prix Italia. Hukuman tersebut memaksa Piastri melorot ke posisi start ke-6 pada balapan utama di sirkuit Monza yang berlangsung minggu hari ini. Akibat penalti Piastri, 3 pebalap di belakangnya yakni Charles Leclerc, Lewis Hamilton, dan Max Verstappen masing-masing naik 1 posisi grid. Sementara itu, Pierre Gasly dipastikan mengawali balapan dari posisi terdepan setelah sukses meraih pole positions perdana sepanjang karirnya di Formula One.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Di frekuensi 90,8 MHz. Malam hari ini teman Pro 2, kamu aku nemenin Fathan. Yang kali ini ya teman Pro 2 ya, aku mau ajak kamu semuanya di jam 19 langsung ke Pro 2 FM Jakarta dulu untuk ikut Pro 2 Indie sebelum kita bakal melanjutkan kebersamaan di Padang malam hari ini. Belum lagi nanti di jam 8-an juga bakal ada lagi teman Pro 2 Bintang Radio putaran kedua di hari ke... putaran pertama maksudnya teman Pro 2. Putaran pertama di hari kedua. Tapi kita ke Pro 2 FM Jakarta dulu.

Hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja, nggak peduli.

lagu lo bagus, jelek atau seperti apa, tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 dan juga pemirsa yang menyaksikan live streaming kita. Karena kebetulan teman Pro 2 ini di frekuensi 90,8 MHz yang mendengarkan secara terestrial, kita juga lagi live streaming di RRI Padang pada malam hari ini. Karena masih dalam rangkaian kegiatan ajang pencarian bakat luar biasa Bintang Radio 2026. Masih bersama Fathan malam hari ini ya, yang menemani kamu semuanya. Dan masih juga banyak peserta yang belum tampil, karena kemarin udah ada beberapa yang tampil ya. Dan dari yang pertama aja yang kemarin teman Pro 2 itu udah luar biasa banget. Mereka benar-benar menunjukkan bakatnya. Mereka benar-benar kayaknya udah siap banget untuk melaju ke babak berikutnya. Yang pasti nanti bakal ada penilaian-penilaian yang diberikan sama juri ya. Dan selain dari juri juga bakal ada penilaian atau voting yang bisa diberikan sama teman-teman semua, sama kita semua, untuk support dan dukung para peserta teman-teman kita. Biar ini kan bukan hanya di Padang aja, jadi setelah di Padang ini secara regional bakal ada seleksi tingkat Korwil, terus juga seleksi tingkat Korwil antar Korwil, dan baru ada grand final di nasional Bintang Radio 2026. Kita bakal kenalan dulu malam hari ini teman Pro 2 sama para juri dengan latar belakang yang luar biasa. Kalau gitu langsung aja kita lihat, ini dia para juri yang akan menilai para peserta.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Padang. Indrayani SPD MPD merupakan dosen dan akademisi Universitas Negeri Padang yang memiliki latar belakang kuat di bidang pendidikan seni musik dan seni budaya. Berpengalaman sebagai juri berbagai kompetisi seni dan vokal, di antaranya Bintang Radio Indonesia dan ASEAN 2015, Indonesian Idol tahap seleksi, Festival Lagu Pop Minang, Festival Nasyid, FLS 2N, Peksimida, hingga berbagai lomba solo song tingkat daerah dan nasional. Ia juga aktif sebagai pencipta lagu, pelatih paduan suara, narasumber seni musik, serta peneliti dan penulis di bidang musik, lagu Minangkabau, dan pengembangan kecerdasan musikal. Pengalaman tersebut diperkuat dengan berbagai karya cipta lagu, serta prestasi dalam lomba solo song dan paduan suara. Hengki Nasution bukanlah nama asing dalam dunia tarik suara. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Padang ini pernah meraih juara 1 Bintang Radio RRI pada tahun 2002, sekaligus juara harapan 1 Bintang Radio tingkat nasional di Jakarta, serta berbagai prestasi pada Festival Lagu Minang dan Vokal Grup tingkat nasional. Pengalamannya sebagai penyanyi juga diperkuat dengan keterlibatan dalam produksi album kompilasi dan duet Lagu Minang, serta merilis single pop Minang dan Melayu di platform digital hingga saat ini. Dwi Catur Berlianda, penyanyi dan guru vokal yang telah menjalani pendidikan S2 Pendidikan Seni di Universitas Pendidikan Indonesia, Professional Vocal and Performance Training by Indra Aziz Vocal Plus, Top 15 Indonesian Idol ke-10 2019, jagoan rapper I Can See Your Voice di MNCTV 2018, runner-up Top Dream Vocal Contest Season 10 2017, dan juara 1 Bintang Radio RRI Padang 2016.

Ya, itulah dia teman pro 2, para juri yang luar biasa ya, dari akademisi, terus juga sama juara bintang radio nasional, atau juga musisi juga, sempat ada yang idol 2026 juga teman pro 2, dan bintang juara bintang radio RRI Padang. Untuk itu, kita bakal langsung aja, ini ngomong-ngomong, kita masih dalam putaran pertama, sekarang di hari kedua, di tanggal 6 September 2026, sebelumnya di tanggal 5 September kemarin ya, yang dimana kamu sebenarnya juga bisa menyaksikan ulang atau kembali peserta-peserta yang lalu di RRI Padang YouTube kita di live. Dan ini udah ada tayangan ulangnya, nanti kamu tinggal cek aja kira-kira di antara para peserta yang kemarin sudah tampil dan juga hari ini tampil dengan masih genrenya lagu pop ya teman pro 2 ya, lagu pop Indonesia. Kira-kira mana nih yang kayak kamu, aduh ini menarik banget nih suaranya, aduh ini kayaknya bakal harus aku jagoin, pokoknya nih dia harus menang juara nasional bintang radio 2026. Nanti kamu juga bisa voting ya teman pro 2 ya, selain dari penilaian dari para juri. Untuk itu kita langsung aja kayaknya ke penyanyi-penyanyi atau peserta yang bakal tampil. Ini ada dua peserta, jadi kita awali untuk peserta pertama di malam hari ini. Ada Aldino Moreno, dia akan bernyanyi sesi potret. Lalu juga dilanjutkan sama Reza Aziza dengan judul Bila. Kita langsung aja mendengarkan tampilan mereka.

Oke, itu dia teman Pro 2 untuk dua peserta yang baru pertama kali tampil di ajang pencarian Bintang Radio 2026 kali ini ya. Dan masih ada lagi peserta lainnya, ini masih di putaran pertama tapi hari yang kedua teman Pro 2. Dan juga sebagai informasi ini teman Pro 2, jadi kan tadi kita udah mengenal para juri dari akademisi, juara Bintang Radio Nasional, Bintang Radio di RRI Padang, penyanyi dan juga rapper juga teman Pro 2. Ini kita juga sebagai informasi untuk kriteria penilaian itu ada penjurian 70% dan jumlah voting 30%. Jadi untuk kamu semuanya yang ingin support satu peserta nih yang menurut kamu suaranya bagus dan aku harapannya dia bisa melaju ke korwil, antar korwil atau sampai nasional juga, kamu bisa aja langsung voting di, ada kode QR yang bisa kamu scan jika kamu menyaksikan melalui streaming RRI Padang. Di sana nantinya di layar kaca platform streaming kamu, itu di saat peserta nyanyi, posisinya sudut kiri bawah teman Pro 2, itu kamu bisa voting langsung melalui kode QR itu, atau juga kamu bisa melalui website bintangradio.rri.id. Kita lanjut lagi ke peserta berikutnya. Ada Hamad Abar sama Alsani Bintang. Kalau Hamad Abar bakal nyanyi sesi potret dan Alsani Bintang bakal nyanyi Sedia Aku Sebelum Hujan.

Sedia Aku Sebelum Hujan yang dibawakan oleh Alsani Bintang masih di seleksi tingkat Satker putaran pertama hari kedua ya teman Pro 2. Gimana? Di antara tadi ini udah ada empat peserta berarti ya yang sudah tampil. Luar biasa banget. Belum lagi yang kemarin kira-kira udah ada belum nih? Kamu kayak ngerasa kayaknya ini yang aku mau voting. Tapi tenang aja teman Pro 2, masih banyak lagi peserta lainnya. Seperti berikut ada Ramadhani Susetio bakal menyanyikan lagu dengan judul Terakhir Kali. Terus juga ada Zidan Kurnia yang bakal menyanyikan Teh Hijau.

Masih dalam frekuensi 90,8 MHz dan juga masih bisa disaksikan melalui live streaming RRI underscore Padang pada malam hari ini. Kita masih di ajang pencarian bakat bernyanyi tarik suara di Bintang Radio 2026 kali ini ya, teman Pro 2 ya. Putaran pertama, hari kedua, tadi udah banyak banget yang sudah tampil para peserta. Kurang lebih sudah ada 6 orang. Kalau yang hari pertama juga udah banyak berarti kan. Dan masih ada lagi. Kalau gitu kita langsung aja untuk penyanyi-penyanyi berikutnya atau peserta berikutnya. Ini ada Putri Alia Rania sama Rachel Razwa Azima bakal menyanyikan lagu Teganya Kau. Langsung aja check it out.

Wow, itu dia peserta lainnya, teman Pro 2 yang malam hari ini sudah menampilkan dan menunjukkan bakatnya, tarik suaranya luar biasa dan pastinya udah pada prepare semua ya. Betul, lagi-lagi ya, ini aku mau kasih tahu untuk kriteria penilaian sendiri teman Pro 2 itu ada penjuriannya, dari penjurian sendiri 70%, lalu jumlah votingnya tuh 30%. Jadi untuk kamu bisa bantu support teman-teman kita peserta, ya harapannya kan ini lagi regional nih, bersaing antara regional, tapi ada dari Padang ini bisa juga tingkat Korwil, lalu juga antar Korwil, dan sampai Grand Final Nasional Indonesia 2026 nanti teman Pro 2. Jadi kamu bisa, boleh banget votingnya, langsung aja. Kalau kamu misalnya menyaksikannya melalui YouTube, itu kalau hari pertama, putaran pertama hari pertama kemarin juga masih bisa kamu saksikan. Nanti tinggal kamu lihat aja di layar kaca streaming kamu di YouTube-nya. Ada di sisi sudut kiri bawah saat peserta bernyanyi, itu ada kode QR yang bisa kamu scan langsung untuk voting peserta yang kamu inginkan maju ke babak selanjutnya. Atau kamu juga langsung bisa untuk akses bintangradio.rri.id. Nanti kamu tinggal klik vote sekarang, registrasi akun kamu, terus juga top up bintang pada fitur wallet. Ada nanti teman Pro 2, nanti cerita. Cari peserta jagoanmu dan berikan dia bintang. Kita lanjut lagi ke peserta berikutnya. Ada Aurelia Khoirunisa dan juga Tiara MT yang sama-sama akan menyanyikan lagu Teganya Kau.

0: Thank you.
1: Oke, itu dia teman pro 2. Kurang lebih udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 peserta yang sudah tampil pada malam hari ini menyanyikan beberapa lagu ya, pop Indonesia. Kita lanjut lagi, berarti kalau gitu peserta berikutnya. Ini ada Syahid Adil Fatra, bakal menyanyikan lagu Alama dari Rizky Febian. Terus juga ada Felisa Ramadhani, Sedia Aku Sebelum Hujan dari Itgitaf. Kita langsung lihat.

Okey. Teman Pro 2 dan juga pemirsa yang menyaksikannya melalui streaming radio, melalui streaming YouTube kita RRI_Padang dan juga yang mendengarkannya melalui terrestrial 90,8 MHz. Pada kesempatan kali ini kamu masih bisa untuk sepuasnya voting ke salah satu peserta yang mungkin kamu favoritkan, iya itu dia. Dan juga yang kamu suka, yang pastinya suaranya nih memikat hati dan juga perasaan kamu. Karena nantinya voting itu bakal ditutup pada putaran terakhir sebelum proses penentuan dan juga pengumuman pemenang. Itu di tanggal 17 September. Karena nanti pengumuman terbaik 1, 2, dan 3 itu tanggal 19 September 2026 melalui media sosial RRI Padang. Jadi stay tune terus, liatin terus, pantau terus media sosial kita, dengarkan terus RRI Pro 2 Padang melalui live streaming YouTube ataupun terrestrial, dan juga biasanya kita juga kadang-kadang live TikTok ya. Kita lanjut lagi. Pada putaran pertama hari kedua kali ini, pesertanya masih banyak soalnya. Ada Rosie Gistian dan juga Trisna Melsia Mendrova. Ada sesi potret dan Teganya Kau.

90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Lanjut lagi ya teman Pro 2 peserta lainnya. Dan bakal ada kali ini yang bakal bernyanyi menunjukkan bakat dia. Itu ada Rafki Ananta Porsche, lagu Sesi Potret. Terus juga Esther Christiana Mendrova bakal menyanyikan lagu Teganya Kau.

Demikian teman Pro 2, masih tersisa 3 peserta lagi malam hari ini yang bakal menunjukkan bakatnya. Tapi sebelum itu, untuk kamu yang mendengarkan melalui frekuensi 90,8 MHz dan juga menyaksikannya melalui streaming YouTube kita RRI_Padang, aku ngasih informasi ulang lagi ya teman Pro 2 ya. Ini jadi untuk kriteria penilaiannya, dari penjurian itu 70% dan juri-jurinya tadi sudah kita kenalkan kan, sudah kita ketahui ada 3 juri dengan latar belakang yang luar biasa, mulai dari akademisi, ada Indrayani SPD MPD, lalu juga ada Hengki Nasution yang juga pernah menjuarai bintang radio nasional nih teman-teman Pro 2. Ada Dwi Catur Berlianda, musisi dan juga sekaligus pernah menjadi juara bintang radio di RRI Padang, juga sempat mengikuti Indonesian Idol. Nantinya dari penjurian tersebut 70% dan juga ada dari jumlah voting itu sebesar 30% yang bisa kita lakukan, yaitu dengan support salah satu peserta yang mungkin sudah menarik hati kita dengan suaranya. Dan juga kamu mau atau menginginkan memfavoritkannya, kamu bisa aja langsung voting. Kalau misalnya yang melihat streaming kita di YouTube, itu ada tampilan kode QR, bisa kamu scan dari situ. Atau bisa juga langsung mengaksesnya di bintangradio.rri.id. Itu merupakan website ya untuk voting. Nantinya voting bakal ditutup pada putaran akhir sebelum proses penentuan dan juga pengumuman pemenang di tanggal 17 September. Dan nilai juri hasil voting itu bakal dikombinasikan sama panitia pusat sebagai dasar penentuan pemenang nih. Untuk pengumuman terbaik pertama, kedua, ketiga itu di tanggal 19 September 2026 melalui media sosial RRI Padang. Untuk itu kita lihat lagi ketiga peserta ini terakhir berarti ya. Ada Alfia Azahra yang bakal menyanyikan lagu Bawa Dia Kembali. Terus juga Devon Trinaldi, lagu dengan judul Firasat. Dan Rafa Alfata, lagu dengan judul Sesi Potret.

Yeah, itu dia. Demikian teman Pro 2 dan juga pemirsa para peserta di Bintang Radio 2026. Putaran pertama di hari kedua kali ini ada 19 peserta yang sudah menunjukkan bakat mereka, yang sudah melakukan performa mereka, menunjukkan performa terbaiknya. Tapi yang namanya ajang pencarian bakat pasti dicari terbaik dari yang terbaik. Untuk itu kamu tetap bisa untuk mendukung dan juga support teman-teman kita, peserta yang kamu favoritkan, peserta yang kamu suka suaranya, melalui bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa scan kode QR yang ada di layar kaca kamu. Nanti kamu bisa juga menyaksikan siaran ulangnya lagi. Kamu masih mencari-cari, memilih-milih, masih bingung nih, aduh siapa nih pesertanya yang suaranya aku banget gitu kan. Di hari yang pertama kemarin tanggal 5 September, di hari kedua ini 6 September, ini lagu-lagu yang dibawakan sama peserta itu, teman Pro 2, itu adalah lagu pop Indonesia. Karena nanti ada putaran yang keduanya. Kalau putaran kedua itu lagu daerah. Jadi nantikan kategori lagu daerah tanggal 14 September dan juga 15 September. Yang pasti teman Pro 2, support terus, dukung terus, ya kan harapannya gitu kan. Nanti ada lagi penyanyi Urang Awa. Ini bisa menjadi wadah tempat bagi generasi-generasi maupun bibit-bibit unggul menjadi penyanyi nasional, tapi dari Urang Awa. Selain ada Tulus, atau yang kalau darah-darah keturunan Minang tuh kan ada Vidi Aldiano, terus juga ada Afgan, Sherina Munaf juga. Ya semoga dari sini kita bisa menemukan juga para atau seorang penyanyi yang berbakat mewakili Sumatera Barat atau Minang. Oke lah kalau gitu ya. Sekali lagi jangan lupa untuk kriteria penilaian itu juri 70%, kalau jumlah voting 30%. Kamu bisa di bintangradio.rri.id atau scan kode QR. Dan nantikan untuk putaran kedua di tanggal 14 September dan 15 September dengan lagu-lagu daerah yang bakal dibawakan sama peserta. Kalau gitu, demikian waktunya kita selesai mengakhiri kebersamaan kita di Bintang Radio 2026 kali ini, putaran pertama di hari kedua, dan selamat malam.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat hompimpa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyiin hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

107,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Kita lanjut lagi ya kebersamaan kita pada malam hari ini. Setelah sebelumnya tadi ada rangkaian kegiatan atau acara program Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi atau tarik suara untuk tahun ini teman Pro 2 2026. Itu pesertanya memang cukup banyak. Kemarin hari pertama 18, hari kedua kali ini juga ada 19. Ini masih putaran pertama. Nanti ada putaran kedua, lagu daerah, kalau tadi pop Indonesia. Untuk kamu yang mau support atau untuk kamu yang mau menyaksikan lagi para penampil dengan membawakan lagu-lagu daerah, itu bisa di tanggal 14 dan 15 September 2026. Kalau gitu, kita lanjut lagi dengan hiburan lagu-lagu lainnya untuk menemani malam hari kamu di hari Minggu ini, di mana mungkin memang sudah waktunya kita beristirahat dulu, untuk rest dulu, untuk santai sejenak sebelum besok sudah hari Senin, kembali rutinitas seperti biasa teman produan. Apalagi dengan kondisi dan juga situasi yang saat ini memang ya perlu perhatian ya untuk kita semua ya. Mungkin kita jauh dari yang namanya erupsi, ya semoga ya teman Pro 2 ya. Tapi ya tetap kalau dilihat dari beritanya, dilihat dari ceritanya, dilihat dari informasinya, ini masih tentang erupsi Krakatau. Dan yang erupsi sendiri kan bukan hanya Krakatau teman Pro 2. Tapi untuk Krakatau sendiri ini anak Krakatau ya, bukan Krakataunya. Anak Krakataunya itu abu vulkaniknya udah sampai Jabodetabek, makanya masih menjadi pertanyaan. Yang aku lihat di G-Maps itu kayak ini pulau antar pulau di Selat Sunda kan, itu agak kecil loh padahal loh, tapi abu vulkaniknya sampai kemana-mana. Tapi nanti kita obrolin lagi ya teman Pro 2 ya, kita dengerin dulu lagu-lagu yang bakal kita play pada malam hari ini.

0: sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Di jalan raya, setiap suara punya makna.
2: Ih, gak sabaran banget sih. Lampu masih merah kayak gini, masih aja tantin-tantin.
1: Gunakan klakson di saat yang tepat. Memberi peringatan, mencegah bahaya untuk menjaga keselamatan bersama.
3: Kalau bisa sabar, kenapa harus berisik sih?
1: Bijak berkendara dimulai dari hal sederhana. Gunakan klakson untuk jalanan lebih aman.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2. Minggu ini aja Teman Pro 2 di 6 September 2026. Setidaknya itu ada 4 gunung api tercatat mengalami erupsi dalam waktu yang berdekatan. Keempatnya itu ada Gunung Anak Krakatau, Gunung Ibu, Gunung Ili Lewotolo, dan Gunung Semeru. Dan yang memang jadi perhatian sih sebenarnya Gunung Anak Krakatau ya Teman Pro 2 ya, karena memang aktivitasnya itu udah berlangsung 4 September. Abu vulkaniknya bahkan udah dilaporkan menyebar ke sejumlah wilayah termasuk Jakarta, Banten, Jawa Barat sampai Bengkulu, terus masuk juga ya daerah Lampung juga Teman Pro 2. Ini makanya ya ampun, kita benar-benar bertubi-tubi ya dari 2025 kemarin. Ya mau bagaimanapun memang bisa dikatakan kan Indonesia ini berada di daerah kayak cincin api salah satunya. Terus juga kalau masalah kebakaran hutan sih itu juga harusnya jadi pemerintah harus jadi perhatian pemerintah juga sih. Kalau kebakaran hutan atau kebakaran lahan itu sebenarnya sebelum itu terjadi juga udah bisa diminimalisir. Makanya aku berharap banget gitu pemerintah benar-benar bisa tegas untuk menjaga hutan. Jadi udah bisa membatasi berapa persen nih untuk lahan maupun hutan yang dimanfaatkan. Selebihnya udah biarkan aja hutannya dijaga. Pokoknya punya negara, punya bangsa, punya tanah air ini, gak usah diapa-apain. Biar nanti ekosistemnya yang berjalan di sana. Dan yang sebisa mungkin sih hutannya lebih banyak ya, khususnya Kalimantan kan sempat selalu dikatakan paru-paru dunia, tapi nggak tahu kenapa kok bisa ya seenaknya paru-paru tuh digrogot-grogotin. Lama-lama kan juga yang bakal merasakan kerugian ya kita-kita juga Teman Pro 2. Ini aja udah agak ngep-ngepan gitu kan, asap sana sini tambah lagi abu vulkanik. Sementara itu kalau Gunung Ibu di Maluku Utara itu mengalami erupsi dengan kolom abu sekitar 400 meter di atas puncak. Dan Ili Lewotolo di NTT juga erupsi dengan kolom abu tertinggi sekitar 600 meter. Sedangkan Gunung Semeru di Jawa Timur itu mengalami erupsi dengan kolom abu mencapai sekitar 1000 meter di atas puncak. Ya walaupun terjadi hampir bersamaan, ini pakar menegaskan tidak berarti keempat gunung tersebut memiliki satu saluran magma yang saling berhubungan. Enggak ya Teman Pro 2 ya, bukan berarti kayak saling berhubungan tuh di bawahnya ada pipa, jadi yang satunya muncul erupsi yang lainnya juga ikutan, enggak gitu Teman Pro 2. Dan masyarakat di sekitar gunung juga diminta tetap mengikuti informasi resmi dan mematuhi zona aman yang ditetapkan, terutama khususnya mungkin yang mendengarkan melalui RRI, aplikasi kita RRI Digital atau streaming radio rri.co.id, yang mendengarkannya lagi di Jabodetabek atau di Lampung. Stay safe semuanya, jangan lupa menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan, dan kalau ingin membersihkan abu vulkanik, karena memang udah jelas banget Teman Pro 2 beberapa daerah atau beberapa tempat sampai di kendaraan aja itu udah terlihat banget abu vulkaniknya, itu bersihinnya katanya jangan disapu tuh. Kalau bisa langsung disiram aja, walaupun memang pasti agak ngeri ya kalau disiram. Kalau mobil misalnya kan disiram terus langsung dilap, itu kan bisa aja ngebaret-baret. Walaupun memang abu vulkanik itu halus gak kasar, tapi tetap aja ya mau gimana Teman Pro 2, daripada nanti kalau kamu sapu doang, sapu secara kering, itu malah abunya terbang-terbangan dan itu bisa lebih bahaya lagi karena kehirup.

0: coba lihat nih. Dari kemarin aku lihat banyak banget nih orang yang bahas vinyl record. Ini kayaknya hal baru deh. Wah, bakal jadi tren ini.
1: Kalau bakal jadi tren sih itu pasti. Tapi vinyl record itu bukan hal baru. Itu tuh udah populer dari tahun 1900-an. Kamu pernah lihat nggak piringan hitam besar? Terus kalau diputar dengan alat bernama gramofon ataupun turntable, itu bakal menghasilkan suara. Dan biasanya digunakan untuk memutarkan musik. Ukuran vinyl bervariasi. Ada yang 12 inci biasanya buat satu album, sama 7 inci buat single lagu. Nah, kalau hari ini tren karena memang ada kesan klasiknya. Suaranya lebih hangat dan khas, makanya banyak yang tertarik.
0: Oh, tapi kalau aku mau, aku kan gak ada alat pemutarnya.
1: Tenang, karena sekarang juga banyak orang jadikan vinyl record itu sebagai koleksi dan pajangan. Kan keren kalau kamu bisa punya satu album penuh nih dari musisi yang kamu suka. Apalagi cover albumnya itu loh, sering artistik dan estetik banget. Jadi selain bisa didengar, juga enak dilihat.

0: ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pake narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: tapi tak jual. Radio Republik Indonesia, Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu. Jadi ini teman Pro 2, erupsi gunung itu. Kalau tadi kan tanggal 6 September per tanggal ini, itu ada 4 ya. Sebenarnya udah dari tanggal 31 Agustus 2026. Dan itu ada 6 gunung api yang tercatat erupsi dalam waktu yang bersamaan. Kenamnya adalah Gunung Ibu, Semeru, Lewotobi laki-laki, Ili Lewotolo anak Krakatau, dan Sinabung. Tapi ya teman Pro 2, jangan langsung kayak mengira kalau keenam gunung ini yang kayak tadi kita sempat bahas itu tuh saling berhubungan. Jadi kayak ada pipa-pipanya, enggak ya teman Pro 2 ya. Dan bukan berarti kayak jalur lavanya tuh sama. Terus yang namanya cincin api itu artinya memang vulkaniknya atau laharnya, lavanya itu emang di bawah tanahnya itu menyambung semua dari satu gunung ke gunung yang lain. Bukan seperti itu teman Pro 2. PVMBG itu memastikan erupsi tersebut merupakan dinamika vulkanik. Dan masing-masing gunung itu tidak saling memicu teman Pro 2. Jadi bukan karena dari anak Krakatau tiba-tiba Ili Lewotolo atau Sinabung itu meletus, enggak teman Pro 2. Indonesia sendiri memang berada di kawasan cincin api Pasifik dan memiliki 127 gunung api aktif. Sehingga erupsi pada waktu yang berdekatan tuh bisa aja terjadi teman Pro 2. PVMBG juga menjelaskan gempa tektonik itu enggak otomatis kayak menyebabkan gunung api erupsi. Hubungannya ya harus dibuktikan lewat data pemantauan seperti aktivitas kegempaan, perubahan bentuk gunung, suhu, sama pelepasan gas. Itu dia teman Pro 2. BTW ada yang mau gabung pada malam hari ini? Coba kita angkat dulu ya. Halo, selamat malam.
1: Halo Bang Fatah, selamat malam.
0: Selamat malam Bang Fitro.
1: Waduh, luar biasa kali acara tadi pagi. Tadi aku sempat nonton bincang YouTube-nya tadi.
0: Iya betul. Bang Fitro ya, belum...
1: Mau pergi kan, tapi gimana kok nih ya, kayaknya udah gak enak kali untuk pergi kayaknya. Kayaknya kan, apalagi kan udah, soalnya tadi ke Papua, kabut lagi suka Padang ya, nah, kabut asap lagi ya, bilang ya. Ya jadi, kalau menyikapi ya, kalau kabut ya, naik gunung kan sudah beberapa kali erupsi so bang. Anak kakak kau kan sudah beberapa kali erupsi
0: nih. Iya, kalau ini yang agak besar nih, karena memang abu vulkaniknya udah sampai Jabodetabek.
1: Iya,
0: udah agak jauh.
1: Itu aja ada beberapa penerbangan di bandara Soekarno Hatta aku sempat tertunggal bang.
0: Masih sampai saat ini memang masih ditunda kayak dari Soekarno Hatta. Terus juga yang Minangkabau juga bandaranya kan memang nggak ada penerbangan ke Jakarta.
1: Iya bang, makanya apa tuh bagi teman pemula yang akan bertolak besok dari Jakarta ke Padang atau sebaliknya kan belum bisa ya.
0: Kalo iya betul.
1: Karena kalau untuk naik bus itu mungkin perlu dipertimbangkan, karena kan kalau naik bus kan
0: sama lewat laut, lautnya juga malah kayaknya lebih deket deh.
1: Iya.
0: Kalau misalnya dari Bakahuni ke Merak atau Merak Bakahuni itu kan juga kayaknya lewat, walaupun memang kalau kelihatannya sih, kalau aku kan emang udah sering banget ya kalau ke Lampung itu kan lewat Merak Bakahuni. Yeah. Itu emang nggak kelihatan sih anak Krakatau-nya, tapi ya bisa dikatakan memang kalau udah sampai abu vulkaniknya sampai Jakarta ya berarti lebih bahaya lagi kalau naik ini kapal pesiar.
1: Iya, karena abunya itu yang nggak niang buat kita. Nggak kan, kan kau kan dia ada gunung, masa dia ada gunung tuh, kau tahu tuh ya, di bawah ada gunung tuh, jadi

0: Aku ya tak tahu kan, aku aja tahu ni tu tadi siang ya, jam berapa meledak ni tu tak tahu, baru tadi siang tahu. Eh, apa ini kan, kayaknya ada orang bikin story-story kayak itu kan. Iya kan, katanya keluarga aku yang di Jakarta, kayaknya iya, ya ada rencana mau ke Padang tapi tidak jadi.
1: Betul.
0: Dia beri tiket kan, ini aja rencananya aku itu pulang dari RI mau ada acara mendoa kan. Akhirnya acaranya itu batal kan. Akhirnya belum jadi kan ya. Ya, tidak gimana nanti aja kan ya. Kalau jadi itu minggu depan terima, tapi tidak tahu lah. Pagi kalau dia kali tambah enggak juga dengan kabut asap yang dipadami kan dari provinsi tetangga, mungkin juga masih belum reda ya.
1: Bisa jadi nah, tuh kalau yang asap di Padang itu masih fenomena HES, jadi partikel kering atau polusi-polusi kotor, atau juga masih dari karhutla di sekitaran Sumatera, bukan Sumatera Barat aja tapi Sumatera.
0: Iya, dan itu pun sudah fenomena karena itu kalau masalah kabut asap di sini kan memang sudah fenomena tahunan biasanya tuh.
1: Fenomena tahunan.
0: Oh dulu ya kan, 2015 itu memang ya kan, juga fenomena 2015 kan ada beberapa kali kan, tapi yang
1: paling baru tahu nih aku
0: 2015 juga ini yang paling parah. Tapi ini janganlah sampai kayak 2015, karena 2015 ini memang luar biasa kali tingginya kan, karena kalau udah tahun 2000 terkait sudah kita tak buat angka, jadi mudah-mudahan kami ini bisa kepada api-api yang ada di titik-titik hotspotnya ini ya.
1: Titik-titik
0: hotspot ini yang masih diincar, bagaimana sumber-sumber sesungguhnya itu, dari mana sumbernya itu, yang mau dicari sama pemerintah nggak kan. Jadi kita minta sama pemerintah, saya lah gimana asal usul titik sumbernya itu,
1: utamanya
0: yang kita cari dulu.
1: Iya,
0: sumber yang utama kita cari, gimana tempat-tempat asalnya api itu.
1: Oke,
0: iya.
1: Oke, kalau gitu makasih banyak Bang Fitro obrolan kita malam hari ini ya. Gimana Bang Fitro?
0: Lagu Bang.
1: Oh iya, mau lagu apa Bang Fitro?
0: Oh, lagu dari ini ya Bang, dari Four 20 Bang.
1: Four 20 dengan judul?
0: Pangan Merah Jambu.
1: Fana Merah Jambu. Oke, kita bakal puterin setelah tiga lagu dulu ya Bang Fitro ya. Beberapa tiga lagu ini nanti calling dulu, baru kita bakal puterin lagunya Bang Fitro.
0: Iya.
1: Oke, okay, kalau gitu.
0: Sama untuk bahasakan. Di sebelah ada Rani ya.
1: Iya, kalau Pro 1 ada Rani dan juga ada, aku lupa lagi namanya. Ini lagi nostalgia nih, jadi ada mantan, atau bukan mantan sih, lebih pernah menjadi penyiar Pro 1 di tahun sekian-sekian. Ini lagi coba siaran lagi, spesial edisi Hari Radio Nasional.
0: Sama RRI 81 tahun ya. Jumat 11 September 2026. Sawah hari Sabtu tuh ada, kalau nggak ada anang aku jangan mau memang juga resikikan, soal tadi aku belum ada juga ikut acara tuh. Itu kemarin tuh belum jadi juga kan.
1: Kemarin sore malah siang cek kesehatan juga udah tutup, sore juga yang cek gigi udah tutup.
0: Iya, tadi aja aku mau ke sana, dimana ya, soalnya ya juga udaranya tidak bagus gitu. Kalau misalnya dalam minggu ini ada hujan, kira Sabtu aku ada rencana juga mau memeri ke situ. Aduh, apalagi Bali sakit ya.
1: Iya.
0: Iya, enggak kalau ada aku juga mau jenguk juga Bali. Sebenarnya kita temu aja guys, bersyukur juga. Karena aku juga, kalau aku Mbak Ali ini penyiar ya, salah satu, kalau di sebelah aku juga kayak favorit ya sama aku. Karena banyak kali ketemu dia yang dekat sama dia kan, jadi aku ada rencana mau ke situ hari Sabtu.
1: Oke.
0: Okay. Oke ya, mudah-mudahan yang tadi itu sukses acara yang tadi ya Bang ya. Ini acaranya Maya aku lagi mulia kali, bagai sendamnya sampai paguyuban bonsai itu saya ikuti tuh. Baru saya cek lagi saya ikuti sampai jam sore kaki saya ikuti.
1: Wow.
0: Iya.
1: Thank you.
0: Bapak yang
1: thank you.
0: Bapak sama Kak Angi di host lagi ya.
1: Oke, okay, thank you.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fitro malam hari ini yang sudah bergabung bersama kita ya teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja kita ke lagu dari Harry Styles dulu, terus juga ada Taylor dan ada Lana Del Rey.

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Emang mie instan gak ada duanya, nikmat banget.
3: Iya ampun Tik, kamu kok makan mie instan terus sih? Bukannya baru makan mie instan kemarin. Mie instan itu gak sehat kalau terlalu sering. Kamu tuh harus mulai konsumsi makanan yang sehat, Tika.
2: Duh Sar, mie instan kan nikmat tuh, murah, dan yang paling penting, ngenyangin. Hidup sehat itu mahal Sar, anak kos kayak aku gak bakalan sanggup.
3: Hidup sehat itu belum tentu mahal, Tik.
2: Ah, masa? Aku gak percaya.
4: Hidup sehat tidak berarti harus mahal. Mari mulai hidup sehat dari makanan yang kita konsumsi.

Gunung Anak Krakatau sendiri nggak cuma dampaknya sama aktivitas penerbangan aja teman Pro 2 ya, tapi juga perlu yang kamu waspadai itu dari sisi kesehatan. Dan ini Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin itu menyebut ada 3 bagian tubuh yang paling rentan terkena sama paparan abu vulkanik, yaitu pernapasan, mata, dan kulit. Ya walaupun memang kalau dilihat untuk Sumatera Barat sendiri itu tidak terlalu berdampak ya, semoga harapannya tidak ya. Walaupun kalau dilihat ada tuh teman Pro 2 dari satelit atas itu benar-benar menunjukkan sebesar itu asap atau abu vulkanik yang dikeluarkan sama anak Krakatau. Makanya ya walaupun memang mendengar cerita tentang ibunya ibu dan anak, dari ibunya aja ya teman Pro 2 ya, Krakatau yang pertama, bukan pertama kali meledak, artinya dulu aja sempat membuat dentumannya pertama itu nyampe Australia, yang kedua membuat musim dingin karena memang abunya sampai menutup ya hampir keseluruhan awan lah teman Pro 2. Jadi cahaya matahari itu minim banget. Apalagi sekarang, masalahnya kalau dilihat dari GMAPS, coba deh teman Pro 2, Anak Krakatau atau Gunung Anak Krakatau. Kalau kita lihat dibandingkan antara pulau Jawa, Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera, itu dia kayak hanya setitik kecil. Tapi dampaknya itu luar biasa banget. Makanya ya kita harapkan ini, ya kita gak bisa gimana-gimana ya teman Pro 2, karena memang itu gunung aktif gitu kan. Ya pasti ada masanya dia erupsi. Ya tapi yang kita harapkan kita semua baik-baik saja, teman-teman kita yang terdampak di sekitaran sana itu juga mereka baik-baik saja dan dijauhkan dari mara bahaya maupun penyakit-penyakit yang bisa disebabkan karena abu vulkanik ini. Jadi Menteri Kesehatan itu Budi Gunasadikin itu bilang untuk pernapasan, masyarakat di wilayah terdampak diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Jadi kalau emang harus keluar ya sebisa mungkin pakai masker. Nah abu ini juga bisa menyebabkan mata itu gatal sama iritasi. Jadi pakai kacamata itu bisa melindungi mata kamu, mata kita semuanya. Atau teman-teman yang sedang mendengarkan di Jawa Barat maupun di Lampung, mungkin bisa, bukan buat gaya-gayaan ya, ntar kalau keluar-keluar pakai masker, pakai kacamata, ih ngapain? Ini demi kebaikan dan juga kesehatan kamu teman Pro 2. Nah kalau abu udah masuk ke mata, itu jangan langsung kamu gosok, jangan langsung kamu kucek, bersihkan dengan air. Sementara untuk kulit, setelah beraktivitas di luar rumah, segera bersihkan tubuh dengan air secara hati-hati. Yang menariknya ya, abunya itu benar-benar gimana Pak Pro 2 ya? Kita nggak ngeliat nih, nggak kayak asap ini kan. Maksudnya yang nggak terlalu jarak pandangnya jadi minim. Itu tiba-tiba udah kita bangun tidur nih, bangun-bangun keluar rumah langsung lihat tuh depan lantai. Terus juga di kendaraan, di mobilnya, tiba-tiba lah kok tiba-tiba berdebu. Kayak kosan adikku aja teman Pro 2 yang ada di Lampung. Dia benar-benar kosannya tuh sebegitu kotornya karena abu vulkanik ini. Makanya ya ampun. Ya semoga semuanya baik-baik aja lah. Dan semoga ya cukup sampai sini dulu Anak Krakatau ya. Jangan ngambek dulu Anak Krakatau. Itu ininya teman Pro 2 yang lagi jadi omongannya. Dan beberapa gunung lainnya ya yang erupsi. Ini katanya juga kalau di Sumatera itu di Aceh atau di mana ya kalau gak salah ya teman Pro 2. Itu ada juga. So, itu dia teman Pro 2. Nanti kita lanjut dulu ya. Kita dengerin dulu tadi request dari Bang Fitro, 420 Fana Merah Jambu.

Ayolah teman pro 2, itu aja kebersamaan kita pada malam hari ini di Kopi Setengah ya. Sekali lagi kita berdoa yang terbaik bagi Indonesia dan negeri ini dengan rentetan kejadian-kejadian. Tapi satu hal teman pro 2, tadi aku sempat ngeliat juga ada satu hal yang unik atau caption lah, atau bukan istilah sih, sebuah kalimat pertanyaan. Kan kayak kemarin kebakaran hutan, ya memang itu ternyata ada penyebabnya dan ada beberapa oknum yang harusnya itu tidak pernah terjadi. Tapi ya semoga dengan apa yang telah terjadi ini, tanah semakin subur. Tapi juga harapannya ya yang ditanam itu bukan pohon sawit, tapi ya pohon yang sesuai agar hutan fungsinya kembali lagi. Kalau sawit memang ada fungsinya, ada manfaat ekonominya. Tapi yang kita butuhkan saat ini adalah udara yang sejuk. Lalu juga abu vulkanik katanya kan juga bisa menyuburkan tanah kan, Pro 2. Apakah ini cara alam untuk memperbaiki dirinya sendiri ketika sudah sering banget dirusak sama manusia? Oke, kalau gitu Fathan Mubina pamit undur diri. Nanti kita bakal closing di 23:55 menitan. Dan masih banyak lagi lagu-lagu yang bisa kamu dengarkan untuk 1 jam ke depan. Kopstang selesai. Terakhir, persembahan Kunto Aji, Rehat.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: rajin bener nih bawa bekal buat.
1: Iya dong, kan nerapin pola hidup sehat itu mulai sekarang. Kamu gak bosen apa tiap hari makan makanan cepat saji gitu?
0: Yah, mau gimana lagi Put? Kan gak ada waktu buat masak. Kerjaan banyak, aku sendirian, belum punya istri, stress, deadline ini itu.
1: Ya ampun, gak segitunya juga sih. Gaya hidup kayak kamu ini bikin kesehatan menurun terutama pada jantung. Makan makanan yang gak sehat, pola hidupnya gak beraturan.
0: Jantung kan penyakit turunan, Put. Alhamdulillah sih, gak ada tuh keluarga yang jantungan.
1: Ibu kan gitu juga, itu salah loh. Dokter spesialis kardiovaskular dari RSMMC Jakarta mengatakan sebagian besar pasien yang menderita penyakit jantung mengalami penyakit ini karena gaya hidup, bukan karena faktor genetik.
0: Widih, ngeri juga ya Putia. Aku jadi malu sama diri sendiri. Mending mulai dari sekarang kayaknya aku harus hidup sehat deh. Makasih ya, udah ngingetin.
2: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan ini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
3: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndi. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indi. Indonesia Pro Indi. Dari kamu, untuk kamu.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: pasang berdega Makcik Leha.
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Ay, tak apalah kusam, yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Ha, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang barulah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasihlah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih. Bayar.
3: Siapa nih yang senang banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

Dering notifikasi membangunkanmu dari tidurmu yang sebentar. Pengingat yang kau atur ke mode hidup, kembali kau matikan. Kau sudahi tidur. Pikirmu, jika tidur lagi, bisa saja terlewat lagi hari ini. Rencana yang kau rancang sejak kemarin tidak bisa menunggu lagi. Mau kemana hari ini? Pagi-pagi sekali kau sudah siap. 15 menit berjalan, kau sudah berada di teras depan. Ransel di punggung dan sepatu yang hampir terpasang. Kau terlupa sesuatu. Entah sarapanmu di ruang tengah atau hal lain di sudut pikiran. Kenapa tidak kau seduh dulu teh itu? Tidak akan memakan waktu lama segelasnya. Kenapa tidak digigit dulu roti itu? Tidak akan kemana yang kau tuju. Dalam banyak kesempatan, seringkali kita takut ketinggalan. Seringkali berusaha jadi yang tercepat, takut tidak terburu dan tidak sempat. Entah dari mana mulainya, kita sedang berhadapan dengan waktu yang segera berlalu. Sebentar, kemudian menjadi masa lalu. Tarik nafasmu dahulu. Biarkan tenang menghampirimu. Menikmati pagi barang sebentar yang bertahan hanya sebentar. Di tengah dunia yang begitu sibuk, semoga kita tetap bisa punya waktu untuk duduk sebelum bangkit dan berpindah lagi, karena perputaran tidak bisa dihindari. Kau tidak akan kemana-mana jika gegabah lebih dulu memburu. Kau tidak sedang mengejar siapa-siapa. Jangan berlari dan terburu-buru.

sahabat kreatif. Kebersamaan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Aku Fathan Mubina pamit dari ruang dengar kamu semuanya. Sampai ketemu lagi esok hari di Pro 2 RRI Padang, pusat kreativitas anak muda dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines. Selamat malam teman Pro 2 dan bye-bye.

Selamat pagi teman berdua, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menjalankan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
2: Ini seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
3: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
2: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
3: Gini nih punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
2: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
3: Wah. Ma, Ulan, Ma.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sallim wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bi'udha yawmil qiyamah. Masih melanjutkan masalah cinta kepada Allah, masalah tentang cinta dalam Islam. Melanjutkan yang sebelumnya, sebelum kita sudah membahas mengenai sebuah doa Rasulullah untuk memohon kepada Allah agar dapat mencintai Allah, mencintai orang-orang yang mencintai Allah, mencintai amal yang mendekatkan dirinya untuk mencintai Allah. Maka suatu kecintaan yang apabila telah melekat di hati seseorang hamba Allah dan memuncak, akan menjadi ketundukan, akan menjadi cinta yang sangat dalam, yang mana ketundukan itu adalah bentuk kecintaan yang dalam kepada Allah, cintaan terhadap perkara-perkara yang datang dari sisi Allah. Kita pernah sering mendengar kata bucin, budak cinta. Biasanya ini anak muda atau yang bukan mahramnya, justru dia kepada yang kepada kemaksiatan, malah dia bucinnya. Atau seorang istri kepada suami yang sudah menikah, atau suami kepada istri, sebut bucin, budak cinta. Pertanyaan saya, kapan kita menjadi budak cintanya Allah? Kapan kita seperti itu kepada Allah? Adakah kita seperti itu kepada Allah? Dengan kita menjadi seperti itu kepada Allah, yang mana akan menjadikan kita apapun yang kita lakukan hanya untuk Allah, rela melakukan apapun untuk Allah. Kenapa? Karena kita sudah menjadi budak cintanya Allah. Kita serahkan diri ini kepada Allah, agar kita menjadi tunduk 100% kepada Allah. Nah, itulah yang patut kita cari. Ketika kita cinta kepada suami, cinta kepada istri, hingga rela melakukan apa-apa seperti itu, melakukan apa-apa yang menyenanginya, menyenangi pasangan kita, adakah kita seperti itu kepada Allah? Adakah kita melakukan apapun asal Allah itu senang terhadap kita, ridho terhadap kita? Sudahkah kita seperti itu dalam beribadah, dalam kehidupan sehari-hari? Seorang mukmin ketika mengenal Rabb-nya, pasti akan cinta kepadanya. Kenapa bisa seperti itu? Karena dengan mengenal kita mengenal soal pasangan kita saja, kita bisa cinta kepadanya, padahal banyak kekurangan di pasangan kita. Manusia tak ada yang sempurna, begitu juga istri atau suami, begitu pada orang tua, begitu pada anak. Kekurangan saja kita bisa cinta kepada manusia, sama manusia. Apalagi jika kita tahu kesempurnaan Allah, apa kita tahu bentuk rasa sayangnya Allah, apalagi kita akan tahu menjadi rasa pengasihnya Allah, akan jauh akan lebih cinta kepada, selama kita mau mengenal Allah. Bagaimana cara kita mengenal Allah kalau bukan apa? Duduk majelis zikir, tutup pengajian. Tidak mungkin kamu bisa mengenal Allah tiba-tiba lagi dalam tidur terus mengenal Allah terus menjadi cinta. Tak mungkin. Itu ada datangnya dari sebuah majelis-majelis ilmu, yang engkau di sana akan dikenalkan tentang Allah oleh seorang guru. Gurumu mengenalkan Allah kepada dirimu, sehingga kau bisa menjadi cinta kepada Allah. Tanpa engkau sampai ke sana, tanpa engkau duduk ke sana, perantara mana yang bisa engkau ketahui? Tidak akan mungkin malaikat Jibril datang menghampirimu terus menceritakan tentang Allah agar engkau bisa mengenal Allah. Engkau bukanlah rasul. Maka dari itu datanglah ke majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Ketika itulah seseorang memusatkan perhatiannya kepada Allah. Ketika apa? Ketika dia sedang mengenal Allah, ia telah merasakan manisnya konsentrasi kepada Allah. Maka tidak lagi melihat dunia dengan kacamata syahwat, dan tidak pula melihat akhirat dengan pandangan pesimis, kendur semangatnya. Itulah yang dilakukan, yang sudah dirasakan Rasulullah SAW. Dia sudah tidak lagi peduli dengan urusan dunia. Maka dari itu, ketika dia ingin sampai ke rumah malam-malam, namun
istrinya pintunya kunci dan istrinya sudah tidur, apa yang dilakukan Rasulullah? Menunggu di depan pintu dengan tidur. Coba kita, suami, seorang suami yang biasa, apa mau seperti itu? Enggak, tapi kenapa Rasulullah mau? Karena Rasulullah sudah tidak lagi melihat dunia. Jadi sudah tidak peduli mau tidur di mana. Kenapa? Karena dia sudah tahu kecintaannya kepada Allah itu sangat tinggi, sehingga dia tidak lagi melihat syahwat terhadap dunia. Ketika Rasulullah tidur di atas jerami dan ketika bangun tidur membentuki di tubuhnya, sehari-hari tidur seperti itu. Kenapa Rasulullah seperti itu? Karena tidak ada lagi syahwat terhadap urusan dunia.

Wahai para pemuda, siapa yang kau kenal? Orang tuamu, kakak-kakakmu, adikmu, pasanganmu, pekerjaanmu, orang-orang kerjamu. Apakah mereka bisa membuatmu beribadah seperti Rasulullah beribadah kepada Allah? Enggak. Rasulullah bisa beribadah seperti itu karena mengenal Allah. Karena sangat-sangat mengenal Allah. Dan itulah bentuk cintanya Rasulullah. Dengan bentuk cinta itu mendorong seseorang melakukan kewajiban, meninggalkan larangan, memacu seorang hamba Allah melaksanakan amal ibadah sunnah dan mencegah dari berbuat hal yang makruh. Cinta kepada Allah dapat mengusir dari dalam hati segala bentuk kecintaan kepada apa-apa yang tidak disenangi Allah. Ketidakcintanya dia kepada kemaksiatan, ketidakcintanya kepada kebatilan, kepada bid'ahan, kepada hal-hal yang kemungkaran, dia benci. Kenapa? Karena sudah ada cintanya kepada Allah sehingga dia mengusir hal-hal yang tidak disenangi Allah. Seperti kita kepada pasangan. Apakah kita sudah bucin pada istri? Kita pasti menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi istri. Istri tidak suka dengan suami yang malas-malasan. Maka kita tidak berlaku malas-malasan di depannya. Istri tidak senang suaminya jelalatan. Maka kita jelalatan. Tapi istri senang lihat suaminya mau mengurus anak, mau ikut bersih-bersih rumah. Kita malas mau melaksanakan itu. Kenapa? Karena kita cinta kita kepada istri. Begitu juga istri ke suami. Bagaimana dengan ke Allah seperti itu? Seseorang yang sedang mencintai karena keasyikan dan kelezatan cintanya, ia akan melupakan segala derita cobaan. Tidak terasa baginya kepedihan yang dirasakan orang lain. Itulah yang Rasulullah rasakan. Begitu dengan istrinya Khadijah. Bayangkan ketika sebelum menikah menjadi seorang saudagar, sudah menikah menjadi seorang istri Nabi. Kemudian hartanya semua diserahkan kepada Nabi untuk dikelola masalah dakwah. Harta-hartanya Khadijah untuk membeli para budak untuk dijadikan seorang mukmin, seorang Islam, untuk dibebaskan, kemudian diajak untuk menjadi seorang Islam. Tapi apakah itu menjadikan Khadijah sedih? Tidak. Karena apa? Karena dia sudah lezatnya cinta kepada Allah. Melalui siapa Khadijah bisa merasakan lezatnya cinta kepada Allah? Melalui suaminya, seorang Rasul. Sehingga pun Khadijah pun merasakan lezatnya cinta kepada Allah. Sehingga dia tidak merasakan derita kemiskinan itu. Ketika dia menyusui Fatimah, yang keluar adalah darah. Saking kurusnya Khadijah, seorang wanita bangsawan, kaya raya. Tapi tidak menderita. Kalau mungkin zaman sekarang bakal dinyinyir oleh masyarakat, bakal dihujat, bakal diperlakukan buruk, digosipinnya tidak baik. Padahal Khadijah bahagia, bersyukur, dan merasakan lezatnya cinta kepada Allah. Ayo kita seperti itu. Ayo kita pupuk rasa cinta itu kepada Allah. Sebagaimana cintanya Rasulullah kepada Allah, cintanya Khadijah kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sahabat ekonomi, tahukah kamu bahwa mengelola keuangan keluarga dengan baik bisa membantu ketahanan ekonomi kita loh?
1: Benar sekali, krisis ekonomi global bisa datang kapan saja. Tapi dengan perencanaan yang matang, kita bisa menghadapinya.
0: Caranya gampang, mulai dengan mencatat pengeluaran harian, membuat anggaran bulanan, dan yang terpenting, menyisihkan uang untuk ditabung atau berinvestasi.
1: Jangan lupa juga untuk menghindari uang konsumtif yang tidak perlu. Bijak berbelanja ya.
2: Oke.
0: Ekonomi kuat, keluarga sehat, masyarakat sejahtera.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cat basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di

13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pelatih timnas basket putra Indonesia David Singh Leton membidik kemenangan pada laga perdana Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai langkah awal melangkah jauh di ajang tersebut. Singleton kemarin lalu menegaskan target awal skuad Garuda adalah mengamankan kemenangan atas tuan rumah Jepang pada 10 September mendatang, sebelum berhadapan dengan Korea Selatan dan Arab Saudi. Meski dipastikan tampil tanpa Marques Bolden yang tidak mendapat izin dari klubnya, Singleton optimis dengan masuknya 5 amunisi baru, seperti Derek Michael hingga Andakara Prastawa. Yang menegaskan evaluasi dari ajang sebelumnya serta tambahan pilar anyar ini menjadi modal penting untuk meningkatkan kepercayaan diri tim di level Asia.

Pecatur muda Indonesia Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur asal Vietnam Dau Kong Dui dengan skor akhir 3-7 pada kategori duel match Putra Java Chess Festival 2026 di Jakarta. Duta kemarin mengaku telah tampil maksimal, namun sang lawan tampil sangat tangguh di kategori catur kilat hingga mengunci kemenangan. Hasil serupa juga dialami pecatur putri Indonesia, Laisa Latifah, yang menelan kekalahan 2-8 atas pecatur Kazakhstan, Xenia Balabayeva. Sementara itu pada kategori open, gelar juara berhasil disabet pecatur DKI Jakarta, Master Internasional Gilbert Elroy Tarigan. Usai mengumpulkan nilai 7,5 victory point.

Serial Spider Noir yang dibintangi aktor Nicolas Cage dipastikan tidak akan berlanjut ke musim kedua. Keputusan dari Prime Video dan MGM Plus ini terbilang mengejutkan. Mengingat serial detektif Marvel berlatar tahun 1930-an tersebut sukses meraih ulasan sangat positif dari para kritikus hingga mengemas 11 nominasi di ajang Emmy Awards tahun ini. Dengan keputusan tersebut, serial yang baru saja debut 8 episode pada Mei lalu resmi mengakhiri perjalanannya di musim pertama. Spider Noir sendiri mengisahkan karakter Ben Reilly, seorang detektif swasta di New York yang terpaksa berhadapan dengan masa lalunya usai diterpa tragedi pribadi.

0: Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2.
1: Hai, selamat pagi teman Pro 2. Yes. Selamat pagi semuanya.
0: Balik lagi di hari Senin ya.
1: Betul, kita sudah balik lagi di hari Senin. Wow, lelah deh hari Senin.
0: Baru pagi udah berasa lelah. Iya, karena weekendnya sibuk.
1: Yeah. Kemarin kita kebetulan weekendnya sibuk, jadi agak lelah ya di hari Senin. Tapi ya namanya hari Senin, harus dihadepin lagi dong.
0: Betul. Dan teman Pro 2, walaupun kamu juga mungkin capek gitu ya, tenang aja, ada kita pagi hari ini.
1: Yes, betul sekali teman Pro 2. Kita balik lagi di sini di Sabana Pagi, nemenin kamu di pagi hari ini teman Pro 2. Jadi buat warga-warga Kota Padang yang lagi riuh-riuhnya di pagi hari ini, makin riuh lagi karena ada suara kita.
0: Makin ini juga ya, maksudnya masih dalam kondisi udara yang belum normal
1: betul. Oh iya, ini juga diingetin buat kamu teman Pro 2, kalau mau keluar rumah jangan lupa pakai masker.
0: Itu dia, dan itu tuh berasa kayak gimana ya, emang berasa perubahannya gitu sampai ke
1: kemana?
0: Fenomena-fenomena alam gitu juga kan berubah.
1: Jadi tuh kayaknya nih ya, kita tuh beruntun gitu teman Pro 2. Beruntun banget nih kejadian-kejadiannya dari gempa NTT juga.
0: Betul.
1: Karhutla di mana-mana, hampir di beberapa titik seluruh Indonesia ada karhutla. Nah, terus sekarang juga yang terakhir tuh Anak Krakatau.
0: Betul, abu vulkanik.
1: Abu vulkanik dari Anak Krakatau. Nah, ini agak
0: bahaya sih ya.
1: Agak mencemaskan ya teman Pro 2. Karena mengingat zaman dahulu ketika ini tuh pas aku baca-baca kemarin ya, pas kita mencari tahu nih sebagai warga negara, kita cari tahu aja apa kejadian di negara ini kan. Nah, itu katanya pas Krakatau yang pertama kali itu meletus gitu ya, itu memisahkan antara Pulau Jawa dan Sumatera yang dulunya bergabung gitu. Jadi sedahsyat kayak itu. Aduh, gimana ya.
0: Kalau dulu Krakatau gak meletus gitu ya, mungkin kita ke Jawa gak pakai pesawat kali ya.
1: Iya, kita pakai kereta api.
0: Pakai kereta api.
1: Betul.
0: Tapi gak mungkin namanya jadi dua juga ya, mungkin namanya ya apa, Jawa atau Sumatera aja, atau Jawa aja, atau
1: nah kita nggak tahu tuh apa,
0: Jawa Sumatera kali ya,
1: mungkin Jasu.
0: Jasu.
1: Jawa Sumatera gitu.
0: Iya.
1: Tapi karena Anak Krakatau itu kan letaknya di dalam laut gitu, makanya itu yang bikin orang tuh jadi panik banget nih sekarang kita tuh.
0: Betul.
1: Banyak kayak berdoa teman.
0: Itu katanya yang bikin apa sih, gelap langit gitu kan selama
1: beberapa waktu. Kalau nggak salah, nggak cuman hitungan hari.
0: Berbulan-bulan deh.
1: Nggak sih, ya betul. Waktu Krakatau itu, karena ada tahu filmnya ketika Krakatau itu, The Krakatawa judulnya.
0: Iya. Itu dokumenter ya?
1: Iya kayaknya dokumenter sih. Gabungan gitu deh, dokudrama gitu kayaknya.
0: Oke. Jadi dikemas gitu ya.
1: Tapi kemarin tuh bukan cuman Anak Krakatau, ada beberapa gunung lagi di kayak di mana ya, Rusia apa Itali gitu juga ada dalam waktu yang bersamaan.
0: Waduh,
1: gitu.
0: Serem-serem nih ya.
1: Serem.
0: Gue ngelihatnya ke langit kemarin juga kayak mataharinya tuh kayak merah, tapi gimana gitu, bukan yang kayak warna biasanya gitu. Jadi betul. Kayak mau ada apa nih, bulan juga kayak gitu, kok warnanya kayak gini, curiga nih bentar lagi,
1: oh jangan-jangan
0: QB muncul, tau QB gak?
1: Enggak, QB apaan sih?
0: QB itu ini, monster rubah di dalam tubuh Naruto.
1: Nah, kebetulan Naruto, coba deh kita panggil ya, coba kita, Naruto kan hebat tuh, maksudnya kan dia punya, apa ya, skill.
0: Yeah.
1: Siapa tahu Naruto bisa memantau nih keadaan di negara ini dan negara-negara tetangga lainnya juga. Karena memang nih kayaknya alam lagi tidak baik-baik saja teman Pro 2. Apalagi kalau di Padang tuh berasa asap banget. Karena ini beneran teman Pro 2, kemarin aku habis pulang siaran tuh. Jadinya jarak pandang tuh berasa dekat gitu. Karena
0: terbatas
1: asap,
0: ya.
1: Terbatas karena asap. Asap begitu teman Pro 2. Bukan asep ya, tapi asap. Asap ya.
0: Asep mah asep siapa ya?
1: Iya gitu deh teman Pro 2. Nah, siapa lagi tuh?
0: Enggak. Pokoknya ada asap deh ya hari ini, dan mungkin kita enggak tahu nih sampai kapan ya.
1: Iya, betul. Kita enggak tahu sampai kapan teman Pro 2. Jadi proteksi diri masing-masing
0: betul,
1: dulu.
0: Banyak-banyak minum air putih aja dulu.
1: Betul. Dan juga jangan lupa pakai masker, itu intinya teman Pro 2 ya.
0: Itu dia deh.
1: Oke.
0: Dan kita ke lagu dulu abis ini.
1: Yes.
0: Kita mungkin ada info-info juga terkait fenomena alam yang lagi rame.
1: Betul.
0: Atau info-info lainnya, kamu tungguin ya teman Pro 2.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya. Karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan

0: jabatannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Masih di Sabana Pagi, pagi hari ini.
1: Masih di Sabana Pagi.
0: Udah pada mulai lewat-lewat ya.
1: Iya, betul. Ini udah ke tempat aktivitasnya masing-masing ya, teman-teman.
0: Mungkin ada yang berangkat kerja kali ini pagi ini kali ya.
1: Ada yang kerja, ada yang sekolah, ada yang kuliah juga. Mungkin ada yang ke tempat aktivitasnya masing-masing gitu ya.
0: Betul.
1: Ada kegiatan-kegiatan.
0: Atau ada yang nyari titik api kali pagi ini ya. Kalau di Semar ada gak sih titik api?
1: Ada deh kayaknya di Pasaman kalau gak salah ya.
0: Oh di Pasaman ya.
1: Kalau gak salah iya ya, di Pasaman juga ada ya katanya ya. Kalau gak salah sih kayak gitu teman Pro 2. Dan karena kejadian apa ya, fenomena alam yang beruntun di negara ini teman berdua. Kita agak sedikit trauma nih kalau mau buka berita gitu.
0: Betul. Karena isinya itu semua. Pasaman itu 3 titik ternyata.
1: Nah, betul.
0: Tapi ada yang lebih banyak. Darmas Raya 5 titik nih, pesisir selatan 5 titik, Sijunjung 5 titik. Nah, 50 kota 1 titik.
1: Nah, bayangin. Bayangin. Maksudnya apalagi di Kalimantan coba.
0: Betul.
1: Hampir semua titik.
0: Tapi yang lewat kayaknya gak ke Pasaman juga sih ya.
1: Apa? Oh kalau pagi ini kan enggak. Mana ada yang ke Pasaman nih. Yang damkar, ke Pasaman yang orang-orang yang mau ke Pasaman aja.
0: Iya, damkar kota Pasaman kali ada ya.
1: Iya betul. Eh tapi tuh ya teman berdua kemarin karena album Vulkanik ya. Anak-anak tau kan juga lagi aktif-aktifnya nih ya.
0: Betul.
1: Nah
0: namanya juga anak-anak kali ya.
1: Ya begitulah kira-kira. Nah tapi nih teman Pro 2 kemarin itu banyak banget juga public figure yang apa yang bikin story, yang bikin
0: oh,
1: ini
0: iya bahwa bener.
1: Mereka juga terdampak. Salah satunya ada yang harus ketahan di bandara karena bandara Soekarno-Hatta
0: itu bandaranya ya.
1: Iya beberapa maskapai itu cancel.
0: Betul. Namanya service recovery.
1: Nah jadi akhirnya bandara Soekarno-Hatta juga mengaktifkan service recovery nih teman Pro 2.
0: Iya ya, untuk apa ya? Kalau diartiin ini pelayanan pemulihan kali ya.
1: Betul. Nah,
0: service recovery activation. Oke.
1: Nah, jadi penutupan operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta itu diperpanjang sampai hari ini 7 September 2026. Jadi masih dipantau gitu ya, masih dipantau nih gimana keadaannya gitu.
0: Betul, karena kalau dipaksain apa? Terbang nanti takutnya membahayakan ini ya penumpang, awak pesawatnya juga gitu ya.
1: Nah benar-benar, jadi tuh kayaknya gak safe gitu ya kalau harus terbang dalam keadaan yang kayak gini.
0: Betul.
1: Apalagi tuh kalau, apa namanya tuh kalau udah, kita aja nih kalau yang kena asap dikit aja kita kayak rasanya batas, apa ya, jarak pandang kita tuh jadi dikit sempit. Apalagi kalau di atas.
0: Iya benar.
1: Bayangin tuh teman Pro 2.
0: Apa ya, lebih parah lagi kondisinya kalau di atas sana kali ya. Kalau yang kita yang di bawah aja udah berasanya kayak
1: udah susah banget rasanya.
0: Susah banget.
1: Itu cuma bawa mobil atau motor mungkin itu aja udah susah, apalagi pesawat cenah. Itu lebih susah kayaknya.
0: Betul. Nah, menyikapi kondisi ini nih pihak dari Bandara Soekarno-Hatta juga nggak tahu deh ini tuh Injourney Airports.
1: Iya betul.
0: Ini menyediakan layanan bus gratis ya.
1: Iya.
0: Bagi penumpang yang terdampak ini dengan tujuan tertentu beberapa kota aja yaitu Yogyakarta, Solo, Semarang dan Surabaya gitu loh teman-teman.
1: Oke. Dan juga dari pihak bandara sendiri itu juga menyediakan makanan dan minuman ringan bagi penumpang terdampak gitu.
0: Oh gitu. Iya deh. Ini bentuk kompensasinya kali ya.
1: Betul.
0: Karena udah jadwalnya udah apa? Udah di cancel gitu.
1: Betul. Karena kan ya enggak aman juga mau terbang gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, tapi buat penumpang yang mau menggunakan layanan ini ya, layanan bus yang sudah disediakan sama bandara itu juga udah ada poskonya yang sudah disiapkan di masing-masing terminal 1, 2 dan 3.
0: Oke. Jadi ya kalau kemarin karena harga tiket mahal kita gak bisa kemana-mana.
1: Iya betul.
0: Bandaranya sendiri nih yang belum beroperasi ya teman Pro 2.
1: Iya betul. Ini juga di luar kuasa manusia sih teman Pro 2. Kalau udah
0: dia,
1: kalau udah apa ya, kalau udah abu vulkanik kayak gini itu kan di luar kuasa manusia juga. Cuman kalau karhutlah itu di kuasanya manusia sih sebenarnya awalnya gitu.
0: Iya kita bisa gimana caranya biar gak kebakar lah hutannya gitu ya. Apalagi ya, kalau ada indikasi disengaja gitu.
1: Betul, aku tuh akhirnya tuh ngeliat satu postingan kemarin di sosial media juga nih teman Pro 2. Netizen tuh memang ada-ada aja gini. Melihat situasi dan kondisi negara kita saat ini, karena kan ada karhutla, ada gempa NTT juga, terus sekarang abu vulkanik juga. Buat yang malas beribadah, paksain.
0: Paksain gitu. Ya.
1: Apapun kepercayaannya, paksain aja.
0: Iya. Masa udah kondisinya kayak gini enggak tergerak juga ya, gitu.
1: Beribadah paksain.
0: Iya, serem juga sih ya. Yeah. Tapi biasanya emang enggak tahu kenapa ya, mendekati akhir tahun itu selalu banyak kejadian-kejadian deh. Entah itu pesawat jatuh gitu ya, entah itu bencana alam, gempa, apa gitu.
1: Ingat kita kemarin tahun lalu tuh baru kita Sumatera Barat, 2025.
0: Bener.
1: Kita ini apa sih namanya?
0: Banjir.
1: Banjir bandang.
0: Iya,
1: longsor.
0: Karena longsor.
1: Betul, dimana kayu-kayu ini masih berhubungan sama hutan nih. Tahun ini karhutlah tahun lalu
0: iya,
1: nih
0: betul.
1: Penebangan liar. Gimana dong? Nah apa sih ini manusia?
0: Iya, gak ini.
1: Iya, kemarin aja tuh kita di Sumatera Barat korbannya juga lumayan kan. Yang sampai hari ini masih belum
0: masih
1: ketemu
0: terdampak.
1: Juga ada. Nah jadi tuh aku, nah ini kayaknya dulu tuh salah satu orang yang kayaknya dulu di zaman-zaman kuliah aku tuh pernah ketemu dan pernah magang bareng juga. Sampai sekarang dia belum ketemu.
0: Oh iya?
1: Sampai sekarang dia belum ketemu.
0: Wah.
1: Dia tuh suami istri, tapi istrinya ketemu, suaminya enggak. Nah aku tuh barengan magangnya sama suaminya. Jadi belum
0: gitu.
1: Ketemu sampai sekarang. Iya. Sampai sekarang tuh udah hampir setahun loh teman Pro 2. Nah jadi tuh ya, kalau kita ngomongin alam, aduh deh.
0: Iya, tapi pas tahu di baliknya ada apa? Ada campur tangan manusia juga ya. Jadi makin gimana gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, betul. Ini kalau pure fenomena alam mungkin kita ya udah
0: kita bisa apa?
1: Gitu. Kita sebagai manusia tidak bisa apa-apa. Nah, cuman kalau udah ada campur tangan manusia, pemaksud
0: nih.
1: Gimana dong gitu ya. Tapi itu teman Pro 2 kita berharap kondisinya semakin membaik gitu ya. Mungkin ini peringatan juga dari alam
0: betul.
1: Buat kita nih manusia. Yeah.
0: Pasti akan kayak gitu lah maksudnya
1: betul,
0: udah
1: betul
0: ada yang apa menyebabkan pasti ada dampaknya
1: betul. Jadi ya kesadaran kita sih yang dituntut nih teman Pro 2 ini juga mengingatkan kita di zaman COVID, ingat gak sih kita COVID tuh udara jadi clear banget
0: betul. Tapi ini nggak clear sih.
1: Ini nggak clear. Iya jadi tuh jadi kebalikannya ketika kita emang nggak bisa apa-apa, semuanya tuh jadi alamnya jadi aman-aman aja. Sekarang kita
0: sudah bisa ngapa-ngapain.
1: Nah alamnya diapa-apain.
0: Itu deh.
1: Oke deh.
0: Teman Pro 2 pada sadar ya.
1: Iya betul. Dan kita ingetin lagi nih buat kamu yang berkendara teman Pro 2 ataupun yang mau keluar rumah gitu ya, yang outdoor jangan lupa juga pakai masker. Sistem pernafasan kita harus dijaga soalnya nih.
0: Itu dia.
1: In this situation, in this economy era banyak in this kita sekarang nih. Banyak.
0: Apalagi kalau kayak abu vulkanik, Bu, kayaknya dampaknya lebih apa ya? Lebih bahaya lagi gitu ya.
1: Betul. Betul. Dan ini ada aku lihat tuh story siapa ya? Artis deh kayaknya. Sampai tuh teras rumahnya kotor karena abu.
0: Oh iya.
1: Iya sampai Jakarta.
0: Rumahnya dekat gunung banget kali ya.
1: Sampai Jakarta ini abunya.
0: Oh iya.
1: Iya betul.
0: Wow. Serem
1: abu,
0: ya.
1: Iya terus juga nih ada yang menyarankan ini buat yang lagi jemur kain terus bajunya kena abu vulkanik. Nah cucinya itu benar-benar harus dicuci pakai tangan karena abu vulkanik itu sama sama kayak semen. Katanya gitu, jadi nggak bisa dicuci pakai mesin cuci doang. Kalau nanti tuh bisa bikin kain rusak atau apa gitu katanya.
0: Iya.
1: Jadi harus dicuci bener-bener pakai tangan.
0: Betul, apalagi kalau terhirup, nah itu kayak lebih bahaya lagi tuh ya, kayak semen.
1: Semen deh, masuk ke dalam sistem pernafasan. Wah.
0: Gimana deh tuh?
1: Gimana? Lah itu ya teman Pro 2, hari Senin kita dimulai dengan aduh berita begini banget. Tapi ya teman Pro 2 kita. Apa ya, emang harus dijalanin dan juga kita apa ya, sampai bingung deh mau ngomong apa kita nih, karena ngelihatnya juga speechless.
0: Iya betul, mudah-mudahan segera ketemu deh solusinya. Dan ya kalau kita dibilang sadar sih sadar ya, cuman yang punya power kadang-kadang.
1: Iya, betul-betul. Gitu. Kita berharap juga yang stakeholder ya, pokoknya yang terkait lah gitu ya, bisa menemukan solusi juga. Pastinya untuk masyarakat lah gitu ya.
0: Iya. Jangan sampai kita ini ya, jengah ya.
1: Iya. Sebenarnya kita udah jengah duluan ya.
0: Udah jengah. Sama udah kayak lagu ini nih.
1: Ya udah. Jengah.
0: Ada dari Pas Band, jengah teman-teman berdua.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Eh, otak. Eh, mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan, Ci? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Eh, jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
3: Pernahkah kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin? Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.